0: Bejang, apa puli yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang tu jang. Kau jangan cube-cube, makai benda siko nih. Gawe kan jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh.
0: Kato jangan nurut orang. Beri contoh baik ke kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Man

0: Dan banyak turis-turis gede segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kan ini dengar dak bilong aja.
1: Aok nian mang, oh. Selama ini kula salah jalan rupanya. Antas saro bule ikan karang-karangan cok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Hah, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkah sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain lah.
1: Aok lah mang, makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam?
1: Ya iyalah mang.
0: Aok lah puan aok. Okay lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut toh. Kah jangan cube-cube kah. Sini barang aku bawa mama.
1: Lah mang, dape dak? Ku dak ngelaut lagi dak? Dak ngebom lagi dak?
0: Janji yo?
1: Dak, janji be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: Wih, cantik nih. Lagi ah.
1: Ngapain tuh Pipit kayak orang gila senyum-senyum gak karuan?
0: Coba di sini bagus kali ya. Kan backgroundnya indah. Aduh.
1: Ya ampun Pit, sini aku bantu berdiri.
0: Aduh, sakit nih Rin.
1: Ngapain juga sih kamu pindah sana, pindah sini, senyum-senyum pula.
0: Mau cekrek-cekrek. Apa tuh namanya? Selfie Rin, buat diupload ke medsos. Siapa tahu jadi selebgram.
1: Wah, harusnya kira-kira kalau mau foto Pit. Mau jadi selebgram tapi malah ngebayain diri sendiri.
0: Maksudnya? Bahaya. Enggak kok.
1: Ya, kamu foto sampai kepleset, apa enggak ngebahayain tuh? Ini ya Pit, aku bilangin, sekarang ini banyak sekali orang yang demam selfie sama kayak kamu. Ya, biar dibilang keren lah. Malahan enggak sedikit yang foto di tempat yang ekstrim, hingga membuat dirinya dalam bahaya. Seperti di atas tebing. Ya, harapannya biar dapat angel foto yang keren dan dipuji banyak orang.
0: Tapi kan aku cuma jalan. Kebetulan pas di sini kelihatannya bagus buat selfie. Jadi ya aku coba.
1: Lihat nih Rin, jalannya nanjak, terus turunan di belakang. Untung cuma kepleset. Kalau jatuh bisa ngelinding tuh ke belakang. Jadi selebgram enggak, malah jadi pasien rawat inap. Gimana tuh?
0: Iya Rin.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Sepradi, Ika nak tahu dah. Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
4: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya itu tadi terkait kayak Diego Maradona. Siapa yang gak kenal tuh Diego Maradona? Bahkan Diego Maradona tuh di Argentina dipuja-puja sebagai tokoh sepak bola. Lebih parah lagi. justru ada yang menuhankannya begitu ya. Oke, itu sobat budaya. Saking fanatiknya seseorang dengan sepak bola. Ya itu budaya barat, budaya kita nggak begitu. Sobat budaya, budaya kita berincang.

0: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya yang ada telepon, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, Anda sudah tersambung kok. Oke, baik, sobat budaya. Nah, hari ini tanggal 22 Juni 2026. Oke, baik, kita terima dulu telepon kembali. Halo, selamat pagi. Upi pagi. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa ini?
1: Kak Yu Mary, Naya Manda.
0: Oh, Yu Mary, Manda, agak tidur.
1: Wanda.
0: Wanda deh ya.
1: Apa ya pun ame ya?
0: Wow.
1: Pada tanda penting lah.
0: Bukan ayat nama, ayuk tuh salah terus.
1: Kak Dewanda, Manda, Basing, Kak Dewanda, jadilah.
0: Enggak baca be Basing, teman nih Basing.
1: Wanda, apa Manda, ya?
0: Wewewewe.
1: Oh, Wanda. Apa kabar, Wanda?
0: Sehat, alhamdulillah. Oh, Yu Mary, apa kabar? Apa kabar, Ayu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, oh. Pagi ini apa, gawe ya?
1: Dia pernah nyapu nih, berpan uci nyapu nih.
0: Oh, dek ke air, oh, dek ke air gambang.
1: Dek suara aja, dek di HP, dek kemah di radio dia.
0: Dek ke air gambang kan? Hah? Dek pergi ke air kan, dek nyuci kan hari ini?
1: Hah?
0: Dek ke sungai oh hari ini oh, dek ke sungai oh.
1: Hmm, ini dek denger dek apa dek?
0: Oh, dek denger apa? Pacak dek denger toh.
1: Dek tuli.
0: Ya udahlah pun nak lagu apa? Nak request lagu apa nih?
1: Lagu Tomnitorok.
0: Oke. Oh. Terus Salama?
1: Salam Salano.
0: Oh.
1: Salam ke Julia, ke Putra Sambas, ke Mama Rati, ke Bang Redo, ke Triatun, ke Parida. Ke apa nih, Mbak Jum, Mbak Mang Amat, Mbak Mang Ian, Mbak Ko Ayau, Mbak Mang Bujang, Mbak Ko Ayung, Mbak Dari, Mbak Kakek Sakamura, Mbak Yuk Marni, Mbak Panameto, Yuk Tri, Yuk Fitri, ya om. Banyak. Ke Buyai, ke ya Suhami, ke ya misalnya kalau ya lela, oh dibungkus habis awak. Oh.
0: Banyak kok.
1: Salah itu salamnya tidak bergabung kelupa nama-nama orang ni.
0: Oke.
1: Okay. Allah, ke Wanda, semoga sehat selalu, ceria selalu, sukses ganteng selalu, ganteng orang awak.
0: Oh. Oh, iya.
1: Oh. Ya makasih ya sahabat itu, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, makasih yo yo. Oke, sobat budaya, hari ini tanggal 22 Juni 2026. Nah, selamat hari ulang tahun Kota Jakarta. Oh, ini ya ibu kota DKI Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah. Ya sobat budaya, nah memperingati HUT yang ke-499 Kota Jakarta, ini pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta itu tahun ini sudah menyiapkan sejumlah kegiatan sobat budaya ya. Nah ini mungkin juga bisa jadi referensi Anda yang akan berkunjung ke Jakarta. Nah ini untuk Anda menikmati di beberapa rangkaian acara yang berlangsung itu pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2026. Nah, sobat budaya, ini jadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat konektivitas kota. Dan dalam hal ini meningkatkan kualitas lingkungan serta juga menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global. Dan Sobat Budaya diawali kemarin 21 ya hari Minggu, Pemprov DKI Jakarta itu meresmikan sebuah kawasan, kawasan HR Rasuna Said gitu, di Halte Setiabudi Integritas. Ini peresmian ini juga ditandai dengan penamaan Halte Setiabudi Integritas yang merupakan ini hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai simbol penguatan budaya anti korupsi ke juga integritas di ruang publik strategis. Nah, selanjutnya apel siaga jaga Jakarta ini ya, pilah sampah ini akan digelar juga kemarin di sisi barat Monumen Nasional atau Monas. Nah, kegiatan ini jadi momentum juga untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya sekaligus juga mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih dan juga berkelanjutan tentu. Sobat Budaya GAD, selain itu kemarin tuh juga dilaksanakan groundbreaking pedestrian di Dukuh ini atas pada Dukuh atas ya, di dek Dukuh atas ini pada di samping patung Jenderal Sudirman tepatnya itu Sobat Budaya ya, groundbreaking. Ini infrastruktur ini diharapkan ini baca meningkatkan konektivitas antar moda transportasi sekaligus juga memperkuat kawasan Dukuh, khususnya Dukuh atas ini sebagai pusat transit yang nyaman dan juga terintegrasi. Nah, Sobat Budaya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menyebutkan bahwa pihaknya mengajak seluruh warga menikmati wajah baru Jakarta. Jadi datang ke Rasuna Said yang semakin tertata, mulai memilah sampah dari rumah melalui ya melalui gerakan Jaga Jakarta dan menyambut pembangunan pedestrian dek Dukuh atas serta memanfaatkan akses menuju JIS Ancol. Jadi Jakarta yang maju bukan hanya dibangun oleh pemerintah tapi juga dijaga bersama oleh seluruh warganya. Dan kemudian pada hari Senin bertepatan dengan HUT ke 499 Kota Jakarta, hari ini Sobat Budaya, Pemprov DKI Jakarta akan meresmikan secara terpadu kawasan JIS Ancol di Jakarta Utara. Dan kegiatan ini meliputi peresmian jembatan penyeberangan orang JPU dan juga gerbang JIS Ancol serta aktivasi dan uji coba stasiun KRL JIS. Sobat Budaya, kehadiran infrastruktur tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan integrasi transportasi sekaligus juga mendukung pengembangan Jakarta International Stadium sebagai destinasi olahraga dan hiburan bertaraf internasional. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sekaligus juga Ketua Panitia HUT ke 499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, ini menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan itu dan ini jadi bagian dari perayaan Hari Jadi Jakarta, tapi juga menunjukkan berbagai capaian dan juga langkah konkret pembangunan yang juga memanfaatnya dalam hal ini ya, supaya dapat dirasakan oleh masyarakat. Perayaan HUT ke 499 Kota Jakarta ini menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai upaya transformasi yang terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan Sobat Budaya, melalui penataan kawasan, penguatan budaya peduli lingkungan, serta juga pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, dalam hal ini pihaknya ingin menghadirkan kota Jakarta itu yang semakin nyaman, modern, berdaya saing bagi seluruh warga. Ya, perayaan ini akan berlanjut sampai 27-28 Juni 2026 dengan berbagai kegiatan akhir pekan festival dan hiburan masyarakat.

Dan Sobat Budaya, peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta ini merupakan momentum yang tepat tentunya untuk membangun kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dalam menyongsong Jakarta menuju 5 abad. Dan menjelang usia ke-500 tahun, Jakarta terus berbenah dan juga bergerak maju. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merayakan HUT Kota Jakarta dengan menjaga kebersihan, ketertiban, serta juga mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan. Ya, dengan semangat kolaborasi, bersama mewujudkan ibu kota Indonesia ini, ya, sebagai kota global yang inklusif dan juga berkelanjutan. Itu yang terpenting. Baik, Sobat Budaya, itu pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di hari ulang tahun Kota Jakarta yang terus bersolek, ya, di usia ke-499 tahun. Ini bukan usia yang muda tentunya. Jakarta menjadi saksi perjalanan Indonesia, perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ibu kota provinsi, ibu kota negara, begitu ya, Sobat Budaya. Oke, dan Anda masih bersama saya, Wanda Sonalham. Ya, untuk Anda semua, mudah-mudahan sehat selalu semua, ya, di kesempatan kali ini. Ya, tepat pukul 8 nanti saya akan hadirkan kembali informasi untuk Anda Sobat Budaya. Informasi terkini tentunya akan saya hadirkan di kabar berita. Nah, Sobat Budaya, selanjutnya masih dengan lagu hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Lagu yang sudah juga di request oleh Ayu Perry tadi, ya. Monitor ke 2.

0: kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, sistem co-billing, pembayaran PDAM dan juga retribusi sampah ini mencegah pungli, di mana Pemkab Bangka menyatukan pembayaran tagihan PDAM dan juga retribusi sampah dengan sistem co-billing. Co-billing ini dimulai 1 Juli 2026 mendatang, di mana warga Bangka dalam hal ini sambut kebijakan tersebut. Co-billing ini bisa cegah pungli jika sistemnya dijalankan dengan benar dan pelanggan diarahkan melakukan pembayaran lewat m-banking, e-commerce atau langsung ke loket PDAM. Dan dengan kebijakan ini akan membuat semakin transparan, lebih tersistem juga, dan masyarakat berharap tentu lewat sistem co-billing ini yang terintegrasi ini bisa efisien karena terdata pada satu pintu. Selain itu juga bisa mencegah penyelewengan oknum. Dan ini inovasi baru yang luar biasa, paling tidak mengurangi kebocoran biaya retribusi. Dan PAD pun akan meningkat. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
3: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham, dan masih dengan lagu hiburan yang saya hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Dan di kesempatan kali ini ada lagu Melayu Lawas, Yali Yali.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini Hagi Keku, Anda Sona Alham dan Sobat Budaya di kesempatan kali ini. Ya, Anda masih terus bersama Perempat RRI Sungai Liat dan juga Sobat Budaya. Hari ini, tepatnya tanggal 22 Juni 2026, ini juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Ini atau World Rainforest Day. Hari Hutan Sedunia ini adalah perayaan global yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting hutan hujan dan juga mempromosikan upaya untuk melestarikannya. Dan Sobat Budaya, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hutan hujan ini adalah hutan yang berada pada area dengan curah hujan yang tinggi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang peringatan Hari Hutan Hujan tanggal 22 Juni ini, nah ini Sobat Budaya, saya punya serba-serbinya untuk Anda. Oke, melansir situs National Today, Hari Hutan Hujan Sedunia diperingati pada 22 Juni setiap tahun di seluruh dunia. Tujuan hari ini diperingati itu adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting hutan hujan dan juga tentang semua spesies biotik yang hidup di dalamnya. Sobat Budaya, peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia ini juga tujuannya supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk belajar lebih banyak tentang hutan hujan. Dan peringatan ini turut mendorong masyarakat bergabung dalam upaya melindungi, kayak melestarikan hutan hujan untuk generasi yang akan datang. Sobat Budaya, hutan hujan lambang hilang dan membawa keanekaragaman flora dan fauna yang kayo dalam hal ini bersama mereka karena meningkatkan deforestasi dan juga perubahan iklim. Hari Hutan Hujan Sedunia dikembangkan untuk menghentikan hilangnya dengan mengingatkan orang-orang tentang pentingnya hutan hujan itu sendiri. Nah, kita tahu Sobat Budaya, hujan dan hutan ini memberikan banyak manfaat untuk manusia ya, khususnya yang berkaitan juga dengan kesehatan manusia seperti itu ya. Kita ketahui banyak sumber-sumber obat itu berasal dari hutan gitu ya, dan juga hujan. Bayangkan tanpa hujan, tentu orang juga akan sakit. Begitu juga jika kelebihan hujan, orang juga akan sakit, gitu ya. Dan Sobat Budaya, ya, jadi artinya memang seporsinya. Lalu bagaimana supaya normal dan memang sesuai porsinya? Ya tentu kita dengan cara menjaga hutan, menjaga alam ini, sehingga ekosistem itu berjalan dengan baik seperti itu. Dan merujuk pada situs World Rainforest Day, sejarah Hari Hutan Hujan sedunia ini dicetus pertama kali di tahun 2017 Sobat Budaya oleh Rainforest Partnership. Mana Hari Hutan Hujan Sedunia ini bermaksud merayakan pentingnya hutan hujan yang sehat dan juga berdiri untuk iklim. Karena keragaman hayati, budaya dan juga mata pencarian juga mengadakan gerakan global untuk melindungi dan memulihkannya.

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang, salam kasia ka disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Baadik ini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kita jauh balen tampai, ko ampia balen diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato, nak kami undang dusana, bagabuang di acara Minang Maimbau. Setio hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan.

perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya baik Sobat Budaya, di mana pada kesempatan kali ini lagi keku Anda Sonal Hamdan. Baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini kita lah di 30 menit terakhir ya di jumpa kita pagi ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah baik Sobat Budaya, di mana berkaitan dengan sejarah Hari Hutan Hujan Sedunia ini. Dimana hari ini dicetuskan pertama kali di tahun 2017 oleh Rainforest Partnership, dimana Hari Hutan Hujan Sedunia ini maksudnya untuk merayakan pentingnya hutan hujan yang sehat dan juga berdiri untuk iklim, karena ini sangat mempengaruhi ya Sobat Budaya. Curah hujan yang berlebihan pun tak baik tentunya untuk kondisi manusia begitu ya, kondisi ataupun ekosistem begitu ya, terjadi banjir dan lain sebagainya. Nah bagaimana supaya hal itu tidak terjadi ya, tentu kita sebagai makhluk yang punya akal pikiran begitu ya, berbeda dari makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini gitu ya, sebagai manusia tentunya ya kita yang harus menjaga gitu supaya ekosistem itu tetap normal, tetap berjalan dengan baik seperti itu ya. Dan Sobat Budaya, seperti halnya ya tentu menjaga lingkungan ya dengan menjaga kebersihan di sekitar, dan juga kita mulai dari hal tersebut. Selanjutnya mungkin ya juga tidak menebang pohon sembarangan, dan juga yang pasti juga aktivitas pertambangan ya, ini juga harus ada upaya untuk mereklamasi serta merawatnya begitu ya, menjaganya kembali. Oke, itu Sobat Budaya, mudah-mudahan memberi inspirasi lah untuk kita semua bagaimana kita menjaga yang namanya hutan untuk kehidupan kita di dunia ini.

0: Hai,
1: sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Agul, kota adalah terik di matahari. Jam berapa ini, Elaha?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Omai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Matutlah Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kayak Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
1: Kamu ayar, Mayo?
3: Kau lagi, Rom.
1: Lah malak kau aku dah. Deng lah dompet kau tuh, lalu kau buang bela. Dek di suara isi, isi genggak sekarang kertas kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
4: Awak lah dek. Adi yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
3: Nyaman Rom.
1: Nyube Mai bagi kue, nak gasari nih Mayo.
3: Nyaman loh.
1: Dia usah noega nyebut nyaman na. Kelapa kau dadek Mai.
3: Apa ge Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha. Nyaman.
1: Kelak pok ngerasa Mai. Tapi ku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa inti ni? Oh inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
3: Deng lah Ro. Makan-makan lah. Deng kek biseng lah.
1: Oh bi.
3: Pai.
1: Kue yang dijual nih. Kue asli tega leo.
4: Awak lah. Kue bangka gale nih. Ada apem keruket.
1: Mantap Ro.
4: Yot. Nih lepet ubi nih. Nah, nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Matilah bi kelakan keracun.
3: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
4: Pun kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ge lah bi nih biok.
1: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih, kue kruket, kue apa mau kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jaga kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kau nyumpah bi ke?

0: Roma sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Ayo bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nggak tahu makan ketak. Jadi lah kok. Kue biasa yang renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Mentap ngingin-ngingin nih.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela tak macam ni, kena nyaya. Kau tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
1: Cuma nak aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Subredi sahabat budaya Gikeku, yuk Regina di sini dengan Tika di Pemakan Nusantara. Hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, Subredi sampai jam 11 nih ada oh. Sebelum kita lanjut ke UMKM kita lah. Nah, untuk cuaca di Kota Sengilet dan sekitar sendiri siang ini terlihat cerah tapi mendung ade gelap-gelap Subredi. Jadi untuk Ika, jangan lupa yang ingin berpergian untuk membawa perlengkapan hujan Subredi. Oke, di Pemakan Nusantara kali ini ku ade dorok dok Subredi, kerupuk renyah khas Garut. Wow. Apa nih kira-kira dorok dok? Sering sih denger tapi belum suanya ube ya Subredi. Jadi mungkin selama ini Garut terkenal dengan dodol, tapi ternyata panganan khas Garut tidak hanya dodol, salah satu kabupaten di Jawa Barat ini juga punya cemilan yang tidak kalah lezat. Dorok dok namanya, kerupuk kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan sapi. Soal rasa tidak usah ditanya lagi, dorok dok memiliki cita rasa yang akan membuat lidah Ika ketagihan Subredi. Menikah termasuk penyuka rasa gurih dan renyah, cobe bae makanan yang terbuat dari kulit sapi nih. Kalau kita sebut seringnya jange Subredi, oh nyebut ah. Nah, tapi bagi Ika yang menginginkan rasa manis dan gurih, tidak perlu khawatir karena dorok dok juga memiliki rasa yang manis yang berbahan dasar kulit kerbau. Dahnya enak, dorok dok juga mengandung protein yang tinggi. Ini tentu bayi sangat bagus untuk membentukkan enzim dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Apalagi dorok dok dibuat tanpa campuran bahan kimia alias alami. Nah, mengenai nama dorok dok sendiri Subredi merupakan onomatope suara yang dihasilkan ketika makan panganan khas Garut nih. Suara seperti dorok dok, dorok dok dok akan tercipta saat kita ngunyah kerupuk yang bertekstur lembut dan keras nih. Nah, jadi menika kebetulan berkunjung ke Garut, selain beli dodol, jangan lupa untuk mencicipi dorok dok nih. Kerupuk kulit yang jadi kebanggaan warga Garut nih juga sangat mudah ditemui. Hanya perlu menuju ke pusat kota, maka dengan mudah Ika dapat menemui para pedagang yang menjual dorok dok dengan harga yang terjangkau. Nah, itulah di Subredi Pemakan Nusantara kita siang nih, ada dorok dok, kerupuk renyah khas Garut. Oh, nak nyube, silakan dicube. Kalau di sini juga banyak sih, oh, dari daerah lain juga banyak. Tapi kalau yang namanya dorok dok, ya dari Garut, macam di Subredi. Oke, jam 10:49 kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan Nusantara untuk Ika sampai jam 11 kelak sebelum kusampaikan kabar bubble dilanjut ke UMKM kita.

Selamat siang Sopradi Sahabat Budaya, 28 juta rupiah disiapkan untuk hadiah kontes Durian Bubble 2026. Total hadiah 28 juta rupiah diperebutkan pada kontes durian tingkat provinsi Bubble tahun 2026. Kontes digelar pada 9 Juli 2026 di lapangan bola Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bubble Kurniawan Rinci, juara 1 11,5 juta rupiah, juara 2 9,5 juta rupiah, dan juara 3 7 juta rupiah, kayak hadiah harapan dan piagam penghargaan. Kontes Duren bagian dari rangkaian Festival Budaya Suka Jering, Pesona Budaya Jering. Kontes ini terbuka bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung yang memiliki pohon induk durian unggul. Pendaftaran peserta dibuka gratis pada 1 sampai 7 Juli 2026. Menurut Kurniawan, Dewan Juri dari Kementerian Pertanian, aspek penilaian, bentuk, penampilan buah, warna, tekstur daging, aroma, rasa, bobot, jumlah biji, dan produktivitas pohon. Penilaian komprehensif tuh diharapkan PACA merepresentasikan kualitas unggulan Bangka Belitung. Kita enak, durian Bangka Belitung tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tapi juga jadi varietas unggulan Indonesia yang mampu narik perhatian pasar nasional. Sekian kabar Bubble jam 11 siang kayak Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah. Huh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak arti.

0: orang ketak dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mai, kau nela tak macam ni kini kini nyaya. Aku tak kau kata peter ya, Mai.
1: Sini F, masuk rumah lu S. Besar peter ni.
3: Cuma nak aku takut ke sana.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan lah.
0: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
0: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
0: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampek bawa batang ne.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ini, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, dek guys. Keren ge RRI.

Supradi sahabat budaya, lagi di kebersamaan kita UMKM kita kali ini sampai jam 11.59 menit kelak sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Singgala dan sekitar. Nah kali ini di UMKM kita ada Pemprov inisiasi lada ke essential oil bubble tembus pasar Peru. Nah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi kegiatan business pitching guna memperkenalkan produk pelaku usaha berupa lada dan essential oil ke pasar global. Pasar global yang dituju yakni negara Peru. Kegiatan yang diinisiasi di Sprindak Bubble serta difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, Kemendag Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia 5 Peru di kantor di Sprindak Bubble Rabu 10 Juni lalu. Nah, dalam pertemuan itu KBRI 5 Peru Wahid Fairuz Aziz sebagai konselor fungsi ekonomi jelaskan bahwa potensi ekspor produk merica atau lada dan essential oil Indonesia ke Peru sangat tinggi. Karena tuh ada peluang besar bagi produk UMKM bubble terutama lada ke essential oil untuk dipasarkan ke negara tuh.

Nah, oleh sebab itu Sopradi, ada peluang besar bagi produk UMKM Bubble, terutama lada ke essential oil untuk dipasarkan negara tuh. Mengingat Peru dan Indonesia lah memiliki hubungan dan perjanjian bilateral didukung oleh perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif CEPA 2025, sehingga nilai perdagangan Indonesia ke Peru dari tahun ke tahun terus meningkat. Peru mengimpor merica senilai 10,32 juta US dollar pada tahun 2025 melalui 20 importir lada yang diperkirakan kebutuhannya akan terus meningkat mengingat promosi dan perkembangan kuliner di salah satu negara Amerika Selatan dengan potensi penduduk sekitar 34,6 juta jiwa itu terus memiliki pangsa pasar yang luas. Oleh karena itu, peran KBRI 5 Peru dalam memfasilitasi promosi produk unggulan Indonesia antara lain berupa keikutsertaan aktif dalam 10 tahun terakhir pada Expo Makan Minum terbesar di Peru, yakni Expo Alimentaria. Peru juga ngimpor essential oil senilai 1,8 juta US dollar pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia adalah negara importir terbesar ketujuh bagi Peru pada tahun 2025. Tahun 2026 akan tersenggara pada 23 sampai 25 September di Lima, Peru di mana KBRI menyiapkan free boat, akomodasi, konsumsi, transport lokal, dan penerjemah yang terbatas dan saat ini masih ada peluang ketersediaan boat. Sementara perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Catherine Triwidiastuti, jelaskan ada poin yang jadi pertimbangan ekspor lada atau rempah ke Peru, yaitu penanganan penyimpanan khusus untuk lada harus jadi perhatian yakni masa expired karena perjalanan yang sangat jauh. Nah, itulah dia Sopradio, ada Pemprov yang inisiasi lada dan essential oil bubble tembus pasar Peru. Jam 11:53 suatagi kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai dan sekitarnya, jam 11:59 waktu Indonesia Barat.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Superadi, sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini nganti Kak. Kali ini di Sekaput siang-siang enak keputer Pro 4 sampai jam 13 kelak. Sebelum kita gabung ke RRI Pro 4 Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara. Nah, di siang hari yang cerah nih Superadi, ku punya fakta menarik tentang tidur. Ngapa kita pacak bermimpi? Sering kan tidur kita mimpi, tidur dak mimpi, dak dimimpi itu rasanya berarti dak nyenyak. Nah, tidur adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari, tapi ternyata masih menyimpan banyak misteri. Satu, beristirahat, otak dak sepenuh berhenti bekerja. Justru pada waktu tertentu otak jadi sangat aktif dan menghasilkan pengalaman unik yang kita kenal sebagai mimpi tadi, Sobradi. Pernah dak ikat terbangun setelah mimpi yang terasa sangat nyata? Atau bertanya-tanya, ngapa kita pacak melihat berbagai kejadian aneh saat tidur? Nah, berikut beberapa fakta menarik tentang tidur dan mimpi yang mungkin belum kita ketahui. Yang pertama, mengapa kita bisa bermimpi? Nah, mimpi terjadi karena aktivitas otak saat kita tidur. Ketika memasuki fase tidur tertentu, terutama fase REM, rapid eye movement, nah otak bekerja lebih aktif dan dapat menciptakan berbagai gambaran, suara, emosi, sampai cerita yang terasa nyata. Dalam fase REM ini, Sepradi, bagian otak yang berkaitan dengan emosi dan ingatan jadi lebih aktif. Sementara itu, bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir logis cenderung kurang aktif. Inilah sebab mimpi terkadang terasa aneh dan tidak masuk akal. Nah, mimpi membantu otak mengolah kenangan. Salah satu teori tentang fungsi mimpi adalah bahwa mimpi membantu otak memproses informasi dan pengalaman yang kita alami sepanjang hari. Saat tidur, otak dapat nyusun kembali ingatan, nyimpan hal-hal penting, dan menghubungkan berbagai informasi. Itulah ngapa terkadang kita mimpi tentang kejadian yang baru baik dialami atau orang yang baru kita temui. Terus, kita bisa bermimpi berkali-kali dalam semalam. Banyak orang yang mengira mimpi hanya terjadi sekali saat tidur, padahal manusia pacak mengalami beberapa mimpi dalam satu malam. Bener lah Sepradi, kadang-kadang dari cerita nih, oh bakalnya ke cerita lain, gak jelas saben mimpi Sepradi. Oh, jadi siklus tidur biasa berlangsung berulang, setiap siklus memiliki fase REM yang semakin panjang jelang pagi. Sehingga mimpi yang terjadi sebelum bangun seringkali terasa lebih jelas dan mudah diingat. Apegi lom sude Sepradi, oh ancok gawi yo. Nah terus tidak semua mimpi pacak kita inget. Nah jadi pernah ngerasa yakin baru bayi mimpi, tapi beberapa menit kemudian lupa cerita. Hal itu sangat umum terjadi. Sebagian besar mimpi cepat menghilang dari ingatan setelah kita bangun. Otak biasa lebih mudah mengingat mimpi yang terjadi mendekati waktu bangun atau mimpi yang memiliki emosi kuat. Seperti mimpi bahagia, menakutkan atau mengejutkan. Nah terus, ngapa kita pacak mengalami mimpi buruk? Jadi, mimpi buruk dapat muncul karena berbagai faktor seperti stres, kecemasan, perubahan pola tidur, atau pengalaman yang membekas secara emosional. Saat mengalami mimpi buruk, tubuh dapat merespon seolah-olah kita sedang menghadapi bahaya. Detak jantung meningkat, tubuh berkeringat, dan kita pacak terbangun dengan perasaan takut. Mimpi hantu, Radik. Terus, apakah mimpi memiliki arti tertentu? Banyak budaya percaya bahwa mimpi memiliki pesan atau makna khusus, tapi dari sudut pandang ilmiah, mimpi belum terbukti memiliki arti universal yang sama untuk setiap orang. Mimpi bisa dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, emosi, pikiran, dan kondisi seseorang. Jadi, mimpi tentang sesuatu tidak selalu berarti akan terjadi sesuatu di dunia nyata. Fakta unik lain tentang tidur dan mimpi? Manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Terus hampir semua orang bermimpi meskipun tidak selalu mengingatnya. Orang yang kehilangan kemampuan melihat sejak lahir juga dapat mengalami mimpi, tapi lebih banyak melibatkan suara, sentuhan, dan emosi. Saat tidur, tubuh tetap melakukan banyak aktivitas penting seperti memperbaiki jaringan, mengatur hormon, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Beberapa ide kreatif dan penemuan besar pernah terinspirasi dari mimpi. Tidur bukan hanya waktu untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga
masa ketika otak bekerja dengan cara yang luar biasa. Mimpi jadi salah satu bukti bahwa pikiran manusia memiliki kemampuan yang sangat kompleks. Walaupun masih banyak misteri tentang dunia mimpi yang belum sepenuhnya dipahami, tidur tetap jadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi jangan anggap tidur hanya sebagai waktu berhenti beraktivitas, karena di balik ada banyak proses menakjubkan yang sedang terjadi.

Nih seperti jadi tuh dia tadi ada fakta menarik tentang tidur dan juga mimpi. Seperti kenapa kita bisa bermimpi tadi itu. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan siang hari yang cerah nih. Sesaat lagi jam 13 sampai jam 14 kita ikuti suara budaya bersama RRI Prompat Jakarta.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Oh, di gitu. Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Des tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Aye juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Aye undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga

0: Kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
0: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, obrolan ya, itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
0: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh, Bang, ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
0: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu wah Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
0: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.

0: gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya Bang ya.
1: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
0: Kenapa tuh mister?
1: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan apa alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
0: Jadi apa sama kita orang pribumi.
1: Orang pribumi
0: pada saat itu ya.
1: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa orang kelas 1 yang dari Eropa.
0: Beda gitu. Tuh.
1: Beda gitu. Beda itu.
0: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
1: Ya bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat apa yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang, hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu berinteraksi segala macam sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya kira-kira begitu. Ya nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya kadang-kadang dia ngomong kue dari mana Nana saya tuan ya, kira-kira begitu jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu
0: iya oke Abang Po ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini barangkali ada yang baru gabung gitu ya baru dengerin ini lagi ngebahas apa sih ini kan ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya
1: ulang tahun Jakarta
0: kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po ini kan di tahun ini 499 tahun ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
1: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri. Ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Dan
0: telepon kita siapa ya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung,
2: Bang. Hey, Lampung. Selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
0: Iya, Bang Yahya.
2: Selamat siang, Abang.
1: Iya, Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih, Bang?
1: 499.
2: Oh, 499.
1: Iya.
2: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
1: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
1: 500
2: 500 tahun
0: iya.
2: 5 dekade atau setengah abad
0: apa ya, ini Bang Leman?
2: Untuk, ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju gitu.
1: Iya.
2: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu Bang Jaya gitu. Ini Bang sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya di Kembangan. Kosong.
1: Iya.
2: Kosong. Jakarta Batu bang ya.
0: Iya. Ya,
2: itu
0: ya.
2: Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
1: Taikin, yang abang taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali bang sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus?
2: Itu mobil itu got apa grab itu bang tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu gambang.
1: Iya untung abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
0: Setengah
2: bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah tempat bibi apa bibi kalau
0: misalnya
2: itunya
1: encing
2: empat encing gitu empat encang gitu
0: terus
2: encang itu pendatang juga gitu tapi udah lama di Jakarta gitu udah netap gitu udah mapan gitu
0: jadi gitu, apa nih udah itu aja
2: ya pokoknya semua saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
1: Thank you.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
1: Makasih kembali abangku tercinta.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tanggamu Selampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet
1: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya
0: zaman
1: Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
0: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
0: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
3: Thank you, Bang Yahya.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499 buat
0: Jakarta.
3: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
0: Iya,
1: bukan bener. Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
3: Iya benar. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel. Emang lahirnya di Bogor tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
1: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
1: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
1: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
1: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
1: Oh iya, mantep.
3: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
1: Iya.
0: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
3: Ngalamin, ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
1: Iya, iya.
3: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
1: Aduh dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
1: Oh iya. Yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama mobilnya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
1: Iya.
3: Dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
1: Iya.
3: Itu bangkunya itu kayu.
0: Oh iya dulu ya.
1: Betul.
3: Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ngawal-ngawalan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98, 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor itu Bang Yahya, jadi warga.
0: Oke.
3: Jadi kembali lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda. Iya.
3: Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
1: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini gitu, ya Teh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
0: Yeah.
1: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
0: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
1: Jadi si bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
0: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Yeah. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
1: ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan, ya.
1: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
0: GrabCar online.
1: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya.
0: Apalagi
1: pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah
1: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari.
0: Tapi
1: memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abangku Ori.
0: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
1: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot
1: sekarang namanya, dulu Jaklingko. Angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis, kita lu namanya yang kongkong, lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tabipun.
0: Iya pun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
4: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga kok.
1: Ape?
4: Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
4: Bang Edo.
0: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
4: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe Yahya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya, Babe.
1: Ya, namanya Ngkong-kong.
4: Yang ping masih sehat,
1: Ngkong. Alhamdulillah.
0: Gimana nih, Do? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah, Pak. Udah pernah
0: nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik AMC doang ya,
1: MRT
4: itu ya, MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta katanya gak usah turun-turun, naik itu aja kok.
0: Oh iya iya,
1: asal bawa
4: sekali
1: bawa
4: ya kok.
1: Iya betul,
0: iya iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
1: Iya Transjakarta,
4: iya benar. Mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
4: Kong sekarang ini Kong.
1: Iya.
4: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah Kong. Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih dipakai gitu Kong.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
4: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
0: Hari ini juga ya.
4: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
4: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, okay, baik gitu. Iya.
4: Sudah Bu Nana, makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, Tabi.
0: Iya, gimana tuh, Bang?
1: Iya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
0: Bandar
1: tadi.
0: Lampung.
1: Bandar Lampung 43.
0: 334. Berapa gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah enggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi enggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Jadi
1: rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu
0: terus
1: kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta menjadi Transjakarta dan
0: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
1: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi perum damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Bis tingkat
1: tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
1: Jadi kita memang kalau mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar.
1: Kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang. Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
1: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tuh tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjon di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan, apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong empes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek. Kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah, kalau dulu ada kenek tuh yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah, itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektor, "Bang, lagi nggak punya duit nih, numpang ya." Masuk gitu. Sekarang mau kita dipelototin dulu gitu.
0: Sekarang nggak bisa,
1: asiknya begitu ya. Asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah, misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun, itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor apa 38 itu ya, apa jalur-jalur PPD-nya yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih, Bang. Ya. Selamat siang, Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Ya
0: kita kan tahun depan deh, insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
0: Iya benar.
1: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po, katanya begitu.
1: Ya emang begitu. yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Bener-bener.
1: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
0: adem
1: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak. Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas lagi.
0: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah kagak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Dagang pepaya, dagang Ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh, di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
5: Assalamualaikum.
0: Haji Amsar.
5: Cing Yahya ya.
1: Iya, Bang.
5: Ya, Cing. Cing dah ya manggilnya udah pasti di atas aja nih.
1: Iya.
0: Apa nih Haji Amsar yang mau dikomentarin soal
5: yang ayah
0: Jakarta?
5: Mau tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama Cing ayah nih ya. Cing apa mama sih?
1: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak. Gitu ya Bang.
5: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak ncing mama tuh.
1: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh kan saya
5: jangan,
1: udah.
5: Jangan kalau engkong mau belum.
1: Iya lihat aja potretan. Lihat aja potretan kita abangku.
5: Iya cing. Okay. Jadi yang saya mau utarakan begini Cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih Cing ya.
1: Iya.
5: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya tahun 60-an dekat di sini ya Cing ya. Iya itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
1: Iya.
5: Iyalah yang kita
1: tapi rasakan dulu makan, kan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
5: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
0: Iya.
5: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh Cing, burgul Cing?
1: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apaan itu?
5: Iya seperti burgul, terus nasi jagung tuh Cing ya. Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu Cing ya. Karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
5: Gak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daur kelor ya.
5: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya alhamdulillah.
5: Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
1: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
5: Karena yang di ujungnya itu putih
1: iya, ya. Iya. Itu dia itu sengaja ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
5: Gitu.
0: Oke.
5: Jadi seperti itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan Cing ya?
1: Akur mupakat.
5: Iya.
0: Oke dah.
5: Itu dia.
0: Begitu.
5: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
1: Iya betul.
5: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini dijaga kebersihannya.
1: Iya.
5: Dijaga kesehatannya ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
0: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya. Ya, ya
5: saya siap. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang cucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu, makasih Pak Jam Sara ya.
5: Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
0: Amin ya. Sama-sama dah.
5: Selalu terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Ah, oh, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Iya,
1: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
0: Ada
1: presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi itu tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu, bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh. Nah, jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
0: Iya, tahu. Dulu udah ada tuh ya.
1: Iya, banci gitu. Nah, kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya, Bang Poe. Tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih, Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya, Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya, Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah, itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah, begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah, mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang enggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
0: Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entah kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gulah, jam 2.

Selon siang sepredik sahabat budaya, gelar tradisi sedekah kelekak warga Aik Mesuk bagi 2.000 butir duren gratis. Warga Bukit Trenggiling, Desa Aik Mesuk, Kecamatan Pangalan Baru mengadakan tradisi sedekah kelekak Sabtu 20 Juni kemarin. Sedekah kelekak merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpah panen duren. Guru-guru kita dulu ngomong bahwa kelekak berarti kelak untuk ika. Tanaman tahunan seperti duren kayak manggis ini ditanam oleh orang tua terdahulu yang mungkin lah degi. Tapi manfaatnya masih dirasakan oleh anak cucu hingga saat ini. Bupati juga menambahkan bahwa esensi utama dari kegiatannya adalah pengakuan atas berkah yang diberikan oleh sang pencipta. Meskipun tidak semua orang hadir, setidaknya ada pengakuan dalam hati bahwa apapun yang dihasilkan saat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala Desa Emesu Fajri menjelaskan bahwa acara sedekah kelekak ini nyajikan sekitar 2.000 butir buah duren hasil panen hari itu dari wilayah Bukit Trenggiling dan Bukit Ingge. Menariknya, seluruh duren itu dibagikan secara gratis kayak pengunjung yang datang. Sekian kabar bubble jam 2 siang kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
2: Pok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sebile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
2: Patah
1: dari Amerika, nongok.
2: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kilingan buku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi.

0: pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal yalah kat tahu.
0: Duh, tahu dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke neng radio nampak bawah batang, ne?
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong kok, ne, ok. Di dalam HP, ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
0: cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Mata lagi, Mai. Kau ni lah takut macam ni. Kini-kini nyaya. Kau takut kata petir ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir ni.
2: Cuma nak aku takut ke sana, Wak.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu
2: bersih
1: bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita tuh terusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah pertahan hidup. Pertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
1: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu ibu sebatang memawai. Nah itulah Pak, dah tunggu Pak, habis suara aku.
2: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri Timah ini.
3: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan, merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang, udah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor, diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya, kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan, mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di, kayak di apa namanya itu di
4: Sulawesi
3: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang Sumber Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Sumber Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Beredar dari orang laut, berhitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Sumber Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus. Ya. Tidak boleh kan? Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin. Ya. Batin. Dialah bukan kepala suku tapi tetua. Ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut. Itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu. Biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian, kegiatan-kegiatan kesenian, seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu.
3: Tidak ada lagu sejarah itu.
4: Berada dari Tanjung Pandan ini.
3: Tanjung Pandan gini. Orang itu ada tuh itulah. Datuk saya itu di Belitung.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir. Sampai dia laut, dari laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah Menunggang, aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun itu Pak?
3: Kalau alun dari kita gelombang.
4: Besar dari gelombang.
3: Besar dari gelombang. Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin itu.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Mereka nari semalam-malam.
4: Semalam Pak?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buang Jong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
3: Apa misalnya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas mereka itu kan apa namanya gotong royong itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: si Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan Jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Kawin ya, Bung.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih, ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Ya, dah lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya? Menelu, kak, makan gratis. Kita mah enak, kok, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Pro Dangdut,

0: RRI Perempuan Sungai Sahabat Budaya kali ini di program Berdincak Budaya kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ataupun jam 5 sore. Jadi seperti hari ini kita bakal ngomong tentang salah satu yang memang disemangati oleh pemerintah kita, yaitu usaha bidang pertanian. Peluang usaha bidang pertanian apa yang menurut Ika nih Supradio bisa dikembangkan? Kemarin tuh ku sempet menyimak informasi bahwa yang paling banyak diminati macam kayak daun ketapang, daun salam, daun aneka daun lah Supradio. Ah, tuh paling banyak diminati untuk dikirim ke luar negeri. Luar biasa nih Supradi. Halo Berinja Badai. Bohnya ngapa terputus? Asa diri tengah ngomongnya nilpon diangkatnya padem gerigit kok Pradi. Kak. Dek kulo minum nih, lumun minum air putih nih. Segi anget cocar ini Pradi. Oh, anget hati, anget kepala, anget segala-gale lah. Ku angkat dulu telepon nih. Halo Berincak Berdae.
1: Wah, hai, sampai Yati.
0: Apa kabar yang apa ketawa nih? Ha? Ada ketawa.
1: Para tadi ngomong orang tengah ngomong. Julia tadi yang nelpon. Rupelame ya kata Julia kan.
0: Aduh.
1: Julia yang itu bikin marah rara hari.
0: Tumben, tumben lah bangun nak nih hari biasa ya gi bobok ciang gi ya.
1: Mang biasa, dak bobok ciang nih 30 menit bayi.
0: Oh, 30 menit bayi sekarang nih. Oh.
1: Bobok ciang 30 menit bayi dede hari ini.
0: Oh, tumben tuh lah kataku cepet biasa sore ya Julia gabung kan.
1: Biasa ya panas kayak ini, tidak pernah tidur siang, tidak paling kalau siang-siang tuh lah ngantuk benar kan soalnya tadi.
0: Oh,
1: tidak dinyanyi kok. Malam lah kadang nonton bola terus kan tiap malam.
0: Wih, pecinta bola mania dia.
1: Semalam apa namanya?
0: Apa kisah semalam?
1: Bola Spanyol ke ini apa namanya Arab Saudi itu kan? 4-0.
0: 4-0.
1: Spanyol menang.
0: Wah, aman tuh.
1: 4-0 atas ini apa Arab Saudi. Belgia kayak ni ke Iran. 0-0 seimbang.
0: Oh.
1: Sudah tuh yang pagi tadi tuh Uruguay ke Cape Verde. 2-0.
0: Oh, 2-0.
1: Ah, 2 unggul Uruguay.
0: Uruguay.
1: Atas Cape Verde.
0: Menang 4-0 tadi itu saya ku pulang tak pakai madah lagi lah.
1: Apa ya?
0: Menang 4-0 tadi itu pulang tak dia pakai madah lagi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Gayel di kerucai pelatih ya mentu.
1: Menang 4-0. Apa itu pen mau hari ini ya?
0: Ano nih usaha bidang pertanian. Sekarang nih kan daun salam diimpor orang, harga ya lumayan lah. Daun pisang macam nak tu lah.
1: Oh, ngomong-ngomong monyong-monyong ngemeng-ngemeng.
0: Oh, ngapa
1: daun pisang tu ha 800.000 dijual lah di luar negeri kan?
0: Di luar negeri yo.
1: Oh, sudah tu daun salam ge untuk segala bahan makanan masakan kan? Pokok. Terus mendisnis di luar negeri itu.
0: Oh. Cepat kayo.
1: Oh, kan kana. Tapi asa orang ni nasib-nasib kan yang jadi kayo tu kan. Asa lah pantas jadi kayo. Asa dia lagi kikir, oh, tak kayo tak?
0: Tak, oh. Sekali tak dia kaya hati mana macam tu.
1: Nah, oh, orang kaya hati itu kan yang kalau berbagi tu dilupakan. Tak ingat-ingat gitu. Tak dia mau ngomong lagi, tak diungkit lagi macam tu.
0: Tu kaya hati sesungguhnya.
1: Ah, tu kaya hati doh. Yang kaya sombong tu, yang kalau lapar dibagi, tapi diposting ke sosial media tu tidak bagus tu.
0: Oh, benar lah. Ngungkit nama ya, buruk sigung.
1: Ah, ngungkit tu nama ya.
0: Oh, buruk sigung menano tu.
1: Oh, Portugal lo.
0: Oh.
1: Nak ni?
0: Cuma ni.
1: APTS Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: Malam besok deh.
0: Besok kok.
1: Jam 00:00.
0: Sampai jam 12 malam. Pasti dia begadang lagi.
1: Tak, dah tidur lagi dah.
0: Dah tidur lagi.
1: Oh, pokok. Biasa kan jam 2 kan tidur dulu kan, baru ngidup alarm kan.
0: Hari ini. Jadi
1: pokok Portugal. Cristiano Ronaldo.
0: Wih. Semoga juara, semoga juara. Mendak banyak orang kecewa, mendak.
1: Tapi orang banyak dukung Argentina.
0: Apa hal?
1: Ada Lionel Messi tuh, karena kan katanya tahun nih ya.
0: Tahun Messi.
1: Tahun ini lah terakhir Lionel Messi tuh. Karena kalau 4 tahun ke depan udah lagi katanya lah pensiun. Tapi enggak tahu lah lagi dipakai orang enggak.
0: Bener lah.
1: Kayak tahun 2022 itu kan nih, apa itu namanya? Yang menang tuh kan negara Argentina, kan dapat World Cup tuh. Yang 2022 tuh. Nah, yang tahun ini kan enggak tahu kita, kan enggak pasti diprediksi soalnya sampai kuat perasaan. Banyak yang hebat pokoknya. Maroko ge enggak kalah kayak Brazil. Brazil kan berimbang kan kemarin tuh kayak Maroko kan.
0: Hasil pertandingan tuh. Kita saksikan saja seperti apa dan bagaimananya.
1: Lihat deh prediksi ya. Tanggal 19 Juni, Juli lah.
0: Oke lah.
1: Lihat deh, kelak nak nonton insya Allah semifinal lah.
0: Semifinal lah tuh yang paling seru.
1: Portugal masuk 16 besar, Julia tetap nonton tuh. Tetap setia kayak Portugal. Ade Pantuna.
0: Ade Pantuna sampai ya. Secinta itu dengan Portugal.

0: kan. Jadi kita dukung Portugal.
1: Pokok, Cristiano Ronaldo. Menang enggak menang kita saksikan dulu lah.
0: Yang penting saksikan.
1: Oh.
0: Piala Dunia FIFA World Cup 2026.
1: Ui. Mantap promosi ya pantun luar biasa lah.
0: Oh.
1: Oke, lah pun.
0: Lagu ini ya.
1: Lagu apa nih Julia?
0: Di sana menanti, di sini menunggu, apa cuman yo? Di sana menanti, di sini menunggu. By Via Valen.
1: Oke lah, hade lagu.
0: Remix, yang di remix. Oke, makasih Rara. Okay. Salam papanya untuk Mama Rati. Yang kucinta, yang kucintai, kusayang itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu Yuk Fitri. Sudah tuh Koya, oke anaknya Imelda, yang Cion, terus Bu Marni, ya, dan anak putrinya Bunga Melati, terus untuk Mangnya, no, Matin, Pak Iing, siapa lagi, Bunda Mary, yo, yang dia itu, yang Cikar tuh, ini juga Bangka Ngin, nah, lagi sejauh ini sekarang.
1: Yo.
0: Oh, jangan lupa oleh-oleh ya.
1: Oh, lah kelak diberi. Kulit.
0: Apa oh, dia? Nih. Apa itu namanya? Siapa itu namanya?
1: Entah, siapa.
0: Nih, Bunda.
1: Bunda siapa, Bunda? Lah?
0: Bunda Sinta. Yang di, ada di Beruas.
1: Oh, lah.
0: Ya, banyak durian di rumah.
1: Oh, ya, ya no, ya. Makan durian bagi-bagi ke kita kelak agak rekung, ha?
0: Oh, saking musim durian, banyak durian di Bangka nih, yuk. Sudah tuh, kuayong, awal Zizi, udah tuh bujang pinang sebatang. Sudah tuh, sampai lagi, yuk.
1: Sampai lagi.
0: Ini kepala nih lah, ha. Ya, suami, kok. Sudah tuh, Mbak Ria di Belitung. Sudah tuh, Bu Rida di Bintet, ke Pak Abdule. Sudah tuh, sampai tuh, yang Bang Rido ke
1: Yuk Sri.
0: Ah, Yuk Sri atun. Kayak gali-gali lah kuno daripada ngamanin pala. Oh.
1: Oh, kan hamui lah men kate mangamat tuh, kan hamui.
0: Ah, mangamat. Mulai apa? Nah, tak mantap sih kok.
1: Itulah kan hamui lah, kan hamui.
0: Ada pantun sih kok Adi.
1: Apa itu?
0: Ke pasar buah beli buah durian.
1: Cakep.
0: Duriannya dimasak jadi kuah bubur ketan. Begitu banyak pilihan duda dure, duda keren. Tapi Julia tetap pilih duda manis Kalimantan.
1: Hai leh.
0: Alapan untuk Rara. Thank you berat oh.
1: Lajen marah oh.
0: Lalu lah.
1: Ada nak nilah hai.
0: Oh, ya
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik-adik nih lah penyiarin seperti ini tidak suara marah dak kone tapi ya apa adalah man kata ku anget ku pade hanget man kata ku tengah rusing ku rusing nah iyalah peradi jenem biati kita orang bengkak nih nak nih lah peradi mulut cas tapi di dek niat dalam mati dek dek nama nak ngapa-ngapa dek peradi yo yang kita gabung kekku di kesempatan kali ini 08 12 13 14 10 39. Kita ke penelpon lagi. Halo Berincak Berdae.
2: Halo Berincak Berdae. Wah hai Sampa ya Pi.
1: Apa kabar nih Yuk Fitri?
2: Alhamdulillah.
1: Oh alhamdulillah. Cuaca
2: bergerang merte.
1: Ngentem tulang kata orang.
2: Ngentem ngentem otak.
1: Renyek jadi putri duyung kok aseo. Jadi jadi mermaid nak berendam nak ya. Oh. Nih Yuk Fitri. Ada enggak komentar sedikit tentang usaha di bidang pertanian? Yuk Fitri.
2: Usaha bidang pertanian. Aseo.
1: Siapa tahu keluarga ade usaha pertanian yang maju berkembang.
2: Di kampung di daerah kami itu kopi.
1: Kopi. Wadaw, seru tuh kopi, ha?
2: Seru, wow.
1: Oh. Mudah dak geng hidup kopi itu budidaya kopi, ge?
2: Mudah lah, kak ditanam tumbuh di pupuk.
1: Tapi rasaku ge tergantung tanah, oh. Tanah bagus, baguslah tumbuh, ha.
2: Oh, benar lah.
1: Di daerah mana itu? Pagar Alam.
2: Pagar Alam.
1: Wadaw, seru. Biasa ya, ini pagar lama, cuaca sejuk segala macam.

0: Romang Pagar Alam, tapi kami bukan Pagar Alam, daerah
1: Daerah mana ya?
0: Muara Dua,
1: Oh, Muara
0: Batu
1: Dua.
0: Raja atau lewat lagi.
1: Oh, Batu Raja liwat lagi. Oh, jam tuh. Mau lah, lo mandi ke sana, lo mandi kesempatan nah. Nak
0: Oh
1: nengok
0: iya,
1: tempat dah. Kemarin ada lah rencana nak ke Pagar Alam kemarin tuh.
0: udah.
1: Udah tuh tekatap dia nok tuh lah di kota jadi tidak pergi ke sanin.
0: Oh, seru kata ya, yuk jalan pernah sih ke situ.
1: Ano inde di Bandung tuh ada perkebunan teh sejuk-sejuk dingin-dingin katanya cuaca.
0: Wow, mantap tuh.
1: Orang-orang sanin tuh putih-putih katanya.
0: Putih-putih. Ada lah yang hitam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang langsing, ada yang gemuk.
1: Ada gali lah mentu. Di mana tempat gede mentu? Lah pun nih Fitri nak denger lagu apa ya sore ini?
0: Ayo nak lagu Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu.
0: Oh, lah rindu sih.
1: Tengah rindu ke siapa yuk? Ya bisiku nih.
0: Rahasia dong.
1: Menwisikku nih, ku yakin lah. Seantereo, tahu gak le bisik-bisik
0: okay, gitu. Benar.
1: Siapa nih nyanyi? Nada Latu Har Hari ini ya? Apa siapa nyanyi ya?
0: Gak tahu ku, Noni ya.
1: Oh, Nani Sugianto.
0: Nani Sugiarto.
1: Oke lah.
0: Kan gak salah tapi.
1: Oh, lagu lame nih ya?
0: Lagu lame, tau tuh lah.
1: Kau lah salam nih untuk siapa nih? Mantengah rindu nih, tak tanggulah lah.
0: Yang cantik. Terus
1: siapa lagi?
0: Ke Budi Sumi, ke Putra Sambase,
1: yo.
0: Mbak Iing, Bang
1: okay.
0: Yan, Mama Rati,
1: au.
0: Kuayau, Pada Miri, Ape Ayak, Pinang Sebatang, Yuk Cinta, Bang Rido, Roma, Triatun, Ayuk Triatun, nak?
1: Tapi
0: semua lah pendengar kita hari ini tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur,
1: amin.
0: Untuk penyiar selamat bertugas, semoga sehat selalu pulangnya, happy.
1: Terima kasih Fitri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yuk Fitri yang telah bergabung ke kita untuk kali ini. Untuk Kak Spradi, silahkan yo yang lagi nak gabung di program Berincak Berdaik kita nih, Spradi. Ku kembali kepada telepon. Halo Berincak Berdaik.
2: Halo Berincak Berdaik juga, wah. Ya, ampun ini, hari ini.
1: Kecil suara ini, lo ngupiin deh ya.
2: Nggak ngupi, itu kena malas ngupi.
1: Oh, tengah malas ngupi. Oh. Ya, oh lah. Yang penting lah hilang ngantuk kan ini, nih hari.
2: Temen-temen teh, teh panas.
1: Oh, teh panas. Samelah pun, berkafein lah kayak ngilang ngantuk kita sore ini. Oh, mangian ada kisah dak nih kita tentang peluang usaha pertanian. Kami ada pekisah daun pisang nih diimpor ke luar negeri, harga ratusan ribu.
2: Daun pisang sudah lama mahal di sana.
1: Oh, oke.
2: Di Amerika, Amerika telah sana 800 ribu mandi rupiah kita nih.
1: Ada segera.
2: Mati lah mahal lah. Menti ni tak ada arti ya.
1: Wah, men mudah ngirim ke sana. Hah, kunak lah tukang ngumpul daun pisang. Sejalan jalan ni ku putek kali.
2: Banyak sek ini. Maaf ya lagi ke TPA yang di Kenanga itu pembuangan sampah lebih kali.
1: Lebih kali subur ah.
2: Oh, mangian bebas nambi daun pisang di situ di TPA Kenanga. Di mana ada pembuangan sampah kan bungkus-bungkus kan tumbuh, tak capek lah punya ya.
1: Paling gak mudah batang pisang tumbuh.
2: Tapi mendidangnya ada harga ya.
1: Ada harga ya? Daun pisang itu?
2: Kalau sepelepah itu sepelepah, 3 ribu, 2008 tadi ya. Mungkin cuma lagi kali ya, mendidangnya.
1: Mungkinlah dari 2008 inilah 2026 lah ha. Untuk ano, untuk apa itu wadah makanan, no?
2: Untuk tempe ke bawah.
1: Oh.
2: Dan pisang.
1: Kira man dari Jawa itu nang kok ngirim dari Bangka nih kok kawalan ngumpul.
2: Dek kawah walong gue lain ya.
1: Ngomong ngene
2: tadi. Gawe-gawe mententu nak adi 3 ton, 5 ton.
1: Enggak banyak kok.
2: Ngirim. Mangga 100 kilo dak kawah kok.
1: Nah, jadilah daripada ngumpul ngumpul ano nih. Ngumpul sahang kata Bang Rido, Sara oh. 1000 batang mati kali.
2: Woi, mansahang tuh ya, jangan disebut lah manharga untuk terlanjur tambah mahal.
1: Mahal ini sekarang?
2: Oh.
1: 200-an, bende ya dak deh.
2: Tumyali itu pernah di Kenanga tuh ada mendak selaku sekitar 2000 batang tumyali itu. Ah. Entah sekarang lagi diurus jadi dia.
1: Oh, tuh lah.
2: Di bawah lain aku tahu lah.
1: Kata orang nanam seger. Ngerawat Saro.
2: Oh, untuk kami tutup ini di tahan mahal cukup
1: oh,
2: ya.
1: Wow.
2: Barang tu kan nak dipupuk, mendak dipupuk nak kita buah.
1: Oh,
2: ada buah kita menyuaikan, tak di tak dia nak berhasil lah kita kan mandi pupuk baru berhasil lah tu.
1: Mangian ada kan, ano apa tu berkebun, punya kebun. Apa dan pengalaman dulu, ya, apa?
2: Ya? Sekarang nak pindah di semenjak di kota ni tak dia lagi.
1: Kalau saya kayak tu paham bener lihai ni Mang Yan ni.
2: Alhamdulillah, Mang berkebun sahang tu paham. Barang ni
1: paham.
2: Jadi kalau nama lagi kecil dulu, kalau Mang Yan lagi di kampung dulu, dia tunggal ke padi.
1: Oh.
2: Tunggal ke padi. Ah, itu di tinggi karung akhir lah tu. Akhir. Kalau di lapangan nak masak, ini kebun, ini jemur di tugas si padi kalau
1: oh. Itu. Oh, jemtu, ini tempat sana.
2: Kalau ini mau berkebun berarti ada lah, cuman mungkin ini lah dua lah. Sudah kita di kota kan tidak ada lapang lah.
1: Apa ya lah?
2: Apa ya?
1: Kalau nanam cabai nggak baca di halaman?
2: Oh, mencabai sih kayak ini, mbak. Kedundong dan kedundong ade mah.
1: Dan kedundong. Sudah sekarang kan lah ade jual cangkok yang gak kecil tuh kan.
2: Oh.
1: Dah harus besar tinggi.
2: Oh, dia lah.
1: Kunanam tuh lah yang kecil tuh lah Mang Yan. Jadilah kayak lempah-lempah kuning.
2: Kebun-kebun bawang, ade kebun kunyit, pawok ade lah.
1: Oh, ade lengkap kok. Rempah-rempah. Oke lah pon ya. Yo, nih Mang Yan nak denger lagu apa sore nih Mang Yan?
2: Lagu ya, Mak. Ku nanti dirimu di pintu surga. Ku tak tahu penyanyi itu siapa. Cuman sebentar
1: sesuatu. Ella ku ingin eh.
2: Soal gue kan apa dulu lah di 3 tahun berkawan. Tahu tahu tak di perjodohan. Tak tahu apa lah. Jadi akhir kan aku nanti dirimu di pintu surga.
1: Hai lui. Hah. Jangan kedenger orang rumah we pun tuh.
2: Behal deh adik baca.
1: Duh, kata orang di perempat nih ya, hal.
2: Bukan nah,
1: kenangan.
2: Setiap orang itu kan adik mempunyai kenangan, udah.
1: Berapa lama jadi itu kenalan itu?
2: Ya, setahun lebih lah kita nak tuh.
1: Oh, setahun lebih. Tapi dek tahu ngapa lah mendak berjodoh?
2: Ngapa lah, ndak diusui dari Allah.
1: Oh.
2: Udah.
1: Oke, siap nih ada lagu ku putarkan untuk Mang Yan spesial. Nah,
2: salam-salam dulu.
1: Silahkan.
2: Salam ke orang Putri Sambas tau dah.
1: Putri Sambas. Putri ya berarti ya.
2: Oh, Putri Sambas. Putri Sambas itu DIY tapi bukan Putri DIY, Putri Sambas.
1: Jemput boleh jadi ya.
2: Cik Bang Iing, Kampung Jawa, Cik Mamarati, mana tidak di Mamarati kebenaran. Cik Pak Ibrahim, Cik Yudi dari Bintet, Cik Pak Ahmad, jangan naik ke atap ada tu lah. Ya, aku ayau.
1: Ayau.
2: Cik aku ayau, Cik Nurda.
1: Awo.
2: Cik, yuk. Yuk di dalam tubi, tapi lagi terus.
1: Kan apa lagi kata
2: Mang Yan? Kan hamwe lah.
1: Kan hamwe lah.
2: Kan hamwe lah. Kau nak dengar Mang Yan, nak dengar lagu gua.
1: Lah.
2: Yo, makasih ya.
1: Terima kasih banyak Mang Yan.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kami informasikan saat ini masuki waktu asar untuk wilayah Sungai Ladang sekitar Untuk itu selamat melaksanakan. Bagi yang melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan dulu tiga lagu yang akan kami hadirkan requestan dari Sepradi Sepradiku di sore hari ini.

0: Sepradi, Sepradi, kita lanjutkan kembali langsung bae anak gabung request lagu apa Sepradi. Oh, halo Benincak Badai.
1: Wah, hai Sapa Eti.
0: Apa kabar Embero? Embero he.
1: Ada benar sakit.
0: Agi sakit lah.
1: Iya dong.
0: Sabar-sabar oh Embero.
1: Oh.
0: Oh,
1: marah,
0: di rumah lah. Ada dak cewek ngapel?
1: Lumben.
0: Lumben. Cowok
1: lain, orang lain.
0: Ah?
1: Lagi orang.
0: Cuman nih dunia persawitan Embero, bos sawit nih. Cuman nih bos?
1: Adilah.
0: Adilah, lancar-lancar lah bos. Oh.
1: Ada orang maling.
0: Ada orang maling lah bos.
1: Oh. Oh. Wih. Ayo.
0: Ninja.
1: Cuman aku cewek.
0: Ah,
1: nyungkel kem.
0: Oh, nyungkel kem.
1: Oh,
0: lada back lagi.
1: Kerito, mungkin.
0: Seuto di paling ah?
1: Kerito.
0: Oh, kerito.
1: Oh,
0: wih.
1: Robin.
0: Robin.
1: Oh, ibu dah bangku. Elah.
0: Dek back lagi lah.
1: Orang itu lah, Owen.
0: Oh, duit nang pegawai enggak
1: oh? Oh.
0: Memang luar biasa lah.
1: Orang berkah.
0: Oh, dek berkah yuk lah. Tak berkah dak orang nak tutul lah. Oh, lah pun nih. Embero nanger lagu apa sore ini Embero? Nanger lagu apa? Ada dak lagu untuk penghibur hati? Gerimis, gerimis.
1: Ah?
0: Gerimis lagu gerimis nak dak? Mendongnya di sini di tempat ikat mendong dak?
1: Ada mendung lah, ada hujan aja ini.
0: Oh lah, ada hujan lah. Oh, iyalah pun lah. Ember anak lagu apa ya? Ada tak lagu yang nak didengarkan?
1: Lagu...
0: Apa tuh?
1: Bang Rido lah.
0: Hah?
1: Bang Rido.
0: Bang Rido?
1: Oh.
0: Yang mana?
1: Pulang.
0: Pulang?
1: Abang Rido.
0: Abang Rindu?
1: Abang Rido.
0: Yang mana nya Embera? Dek tahu ku apa?
1: Abang Rido. Apa itu?
0: Siapa penyanyi ya?
1: Abang Rido.
0: Rido Roma.
1: Bareng lah.
0: Aduh, apanya Embero nih? Ku dek tahu dek lagu apanya Embero.
1: Lagu lah. Satu lah.
0: Oh, lah basing lah pono.
1: Satu lah.
0: Angka satu.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, menangka satu ku tahu. Salam untuk siapa?
1: Salam buat Ki Amalek, Amadut Bungdul, Wa Ida Mantet.
0: Oh lah.
1: Wa Tia Kuitung, Tia Kalinang, Tia Sumbi, Galang, buat di sempan ini buat rumahku sesapu
0: siapa lagi ya
1: buat dia buat kabar buat penghujung nomor 6 buat ketua buat penghujan buat Yan, buat Petan, Pak Muhammad,
0: Hap pagi,
1: buat Panji, buat Nadi, buat
0: Panjang, buat
1: Ayu, Ruku, buat
0: apa? Kayak siapa pagi ya?
1: Marah, marah, marah.
0: Marah apa nak?
1: Ibu Korea.
0: Ya lah apa nak? Makasih.
1: Dah. Ayo nanti apa sih kok?
0: Dah. Ya lah apa nak? Sehat-sehat dok Emberau.
1: Amin.
0: Yo lah apa nak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yalah Sepradi ok. Sepradi kita Embero lah gabung. Gue deh marah deh Sepradi nanila tapi logat deh. Man daerah-daerah Sumatera, daerah-daerah Bangka nih nak nela Sepradi. Oh, dia nambi atinya nama kita pekisah nak nela. Halo Berincak Badai.
2: Siapa dari?
3: Hai, sampai hari ini.
0: Apa kabar nih orang Perlang?
3: Alhamdulillah ini sehat sih sorenya.
0: Cerah kok?
3: Cerah.
0: Cerah. Wow, lah pada. Oh, Bang Rido.
3: Oi.
0: Coba kisah dikit nih, kita ngomong tentang anu nih, peluang usaha pertanian nih. Mensuat nih apa? Ada enggak info-info yang kira-kira bagus nih kayak ditanam mah, kayak dikembangan nih bagus nih.
3: Dikembangkan.
0: Oh, kayak dikembangkan maksudnya tuh kayak dibudidayakan nih bagus. Di pertanian nih apa yang kira-kira mendi kita nih?
3: Pembudidayaan apa?
0: Nggak sawit ya lah, Hok.
3: Oh, sawit lada.
0: Oh, mencabi jawe ya? Ada tak nyubi nama?
3: Mencabi jawe, ada cabi jawe.
0: Oh.
3: Dede, dah.
0: Dede, Hok.
3: Dah.
0: Hmm, kata orang segi lumayan lah harga ya?
3: Mahal lah kalau mahal.
0: Oh, sekilo. Puluhan, 50 ribuan kata.
3: Oh, sekilo, Hok.
0: Oh. Oh lah po nah, dua ikut komoditas tuh jadi yuk.
3: Oh,
0: yo. Oh lah, harga lumayan nadi.
3: Lumayan lah.
0: Oh lah.
3: Lada, lada kan lama kini mahal kan. Lada.
0: Oh.
3: Sekarang
0: nih. Nih Bang Rido sak manen lada, manen sahang ya, ditinggal lah di untuk di rumah. Ha? Apa jual gale-gale?
3: Ada lah, nong apa bumbu terpadu. Dulu adalah nyimpan kan, kita jual.
0: Oh, untuk tabungan, jual, untuk tabung, kata orang seharga mahal baru nyuel kan?
3: Oh, salah ada jual harga mahal, jual dulu, Pak. Nah, itu nanti kita simpan, simpan lada yang anak-anak banyak-banyak lagi, lah itu lagi jual.
0: Oh, lagi jual kali.
3: Lah, mungkin ada bumbu lagi, ya. Bumbu lagi, kita mau.
0: Ah, men Bang Rido ngerendam sahang, suat nih di air, di kebun, apalah bawa ke rumah suat nih?
3: Di kebun.
0: Lagi di kebun lah, Hok.
3: Ya, ada sungai, apa ya, ada sungai ya, deh.
0: Ditunggu, dek.
3: Tunggu. Ya, tunggu tak, sekarang apa, ya. Hilang, baik, karet yang orang di karet, di basak, kemudiannya jambi orang.
0: Jambi, ya. Iyalah.
3: Diputi orang, lah.
0: Usah.
3: Tentu ke karet itu dibawa, ya, diputi lah, orang tuh.
0: Lah, dek, bermoral lagi lah.
3: Oh, lagi gini, dek. Orang karet-karet, orang habis, paling
0: kita. Iyalah.
3: Lagi, dek.
0: Nggak sekare kata orang antu lah dek dilaku melaku nyambinya.
3: Oh, dia zaman aman dah tidak kepala ni sawit lah di pantai orang lah.
0: Bener lah. Oh, kayak ninja sawit ya, oh.
3: Ada lada lada ya. Ada pila. Anak yang ayu bener. Palingnya kena mutai lada kata ngom.
0: Dek degi.
3: Dek degi masak-masak.
0: Astaghfirullahalazim.
3: Kalau dia tahu kan, betul kan, kalau tapi kalau dia tahu kan, buah tu lebat kan.
0: Oh, tahu be, men pemilik pasti tahu be. Men pemilik.
3: Oh, kalau ini lagi muti kan.
0: Oh, men pemilik pasti tahu be bang. Kita kan kita kan ngitung-ngitung.
3: Lebat buah.
0: Oh, nih lagi berapa hari lagi?
3: Luah buah.
0: Yalah. Negi ya. Berapa hari panen? Nih dua hari lagi panen. Dek tahu pas ngulang dek di.
3: Senang dijagi lah pak. Jangan dijagi, pernah dijagi bukan habis sekarang nih.
0: Apa lah kan?
3: Sawit-sawit nanti jagi lah bukan.
0: Luar biasa lah manusia suat nih.
3: Karet orang habis paling orang dengar kabar.
0: Yalah.
3: Paling mahal nih.
0: Berapa? Berapa? Berapa karet suat nih?
3: Ini, ano?
0: 20.
3: 14,5 kok.
0: 14,5. Oh. Beratnya karet ya. 14,5. Oh, oke.
3: Gini nih, pokoknya nolong ngaret lagi.
0: Oh, ngaret kok.
3: Ini ada harga ya, ini masih mahal ya.
0: Bagus mana?
3: Kalau orang kena keren-kerennya sampai 20 lah. Mahal lah.
0: Mendi Cina ya, yang lom beku ya, lebih mahal lagi bang.
3: Oh, yang mahal tuh mahal.
0: Oh, yang lagi cair ya, lagi cair tuh lebih mahal kata men di luar negeri sana.
3: Oh, tapi sekarang nih paronya asal lainnya sekarang lagi mahal paronya di si orang tak apa-apa paro.
0: Besi, batu.
3: Tadi bako dalamnya.
0: Ya ulah dek de jujur
3: oh. Oh, ya nurut turun karet tuh ros kau ini ya nya. Kau ini kau ini bodoh kau ini ya nya orang.
0: Oh, dek de jujur hidup dek.
3: Kau ini ya lah tahu si mahal anak di singpau ala-ala papa berbarat ke dalam karet. Nurut murah orang itu kan.
0: Mengakal tuh tuh.
3: Lah betul betul cari gay orang serem kan.
0: Oh, lah.
3: Oh, ya.
0: Oke lah, Puan. Bang Rido tadi lagu apa, Bang Rido?
3: Lagu kok.
0: Oh.
3: Lagu galon nanti dok.
0: Lagu apa?
3: Dudul galon.
0: Galon?
3: Oh dudul.
0: Dilek ku nyari di toko lu Bang Iing ada ya saya ku galon.
3: Oh. Nah.
0: Galon.
3: Oh dudul lah. Ada ya.
0: Entah ini.
3: Remix.
0: Lagu remix.
3: Lagu galon dudul lah. Ku nanti.
0: Galau apa galonnya?
3: Galon.
0: Galon-galon minum kita ya.
3: Oh, sek dudul lah.
0: Deng, ada judul lah, gala-gala ada judul lah.
3: Gala-gala?
0: Oh, gala-gala enggak ada, men galon enggak ada.
3: Jadi ya? Jadi apa sih, men, ngapain gala-gala, apa sih, kapan?
0: Anggalon, anggalon ini, tau kalau gue apa ada, tapi judul anggalon, nah, tulis lah.
3: Oh ya lah, pon, coba-coba ya, aku punya, aku gerda.
0: Oke lah, pon, ah.
3: Ya lah, gerda gue.
0: Yo lah, pon, ah. Salam untuk siapa?
3: Salam, pak. Salam Mbak Emera tuh, kita sehat lah, sehat Mbak Emera, kita sehat lah Mbak Emera.
0: Amin.
3: Siapa nama Julia? Siapa kita di luar?
0: Oh.
3: Rindu, oh. Agus Gentes, kita di Gentes.
0: Oh. Berarti.
3: Ayu Fitri, Pemir, Ibu Marni, oh. Siapa nama tuh? Putra Mbak, kakek, oh, Ibrahim, Muhammad, apa nama dari Sungkap Bang Ayu, ini siapa-siapa, yuk. Buat salam semua bayi, ya, orang beri, yuk. Buat salam mobil lah.
0: Helah pun.
3: Sore ini minta sihat selama lah di doa Bang Ridho, ya.
0: Au, iyalah pun.
3: Apa nama, yuk. Heran, tak sihat lah.
0: Yo.
3: Suami tak sihat, mak mayat tak sihat lah, buka.
0: Amin, makasih Bang Ridho.
3: Kecil lah, di dalam Bang Ridho nih, tak
0: ketemu. Yo, lah pun.
3: Kau pulang hati-hati ya, Ra.
0: Yo. Makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Perlang sudah bergabung bersama kita di Berdincak pada sore hari ini. Sepradi si Ko Agi penelpon sebelum kuputarkan lagunya di sore yang cukup redup-redup di Sungai Liat dan sekitar. Halo Berdincak Badai.
2: Wah ya, sampai ya sih.
0: Boleh deh terdengar ya, suara ya, alhamdulillah pon ya.
2: Apa kabar
0: kan? Alhamdulillah sehat lah nih.
2: Kami hujan di sini, tau gerimis.
0: Nih lah nak turun lah nampak. Ah,
2: gerimis nih.
0: Lah nak tumpah lah nih awan nih.
2: Oh. Saya sedih dah.
0: Lah lama dah sungai lihat kan?
2: Lagi dah.
0: Oh, awak lah Sala. Pun. Dilek lah sak main-main saya santai yuk.
2: Kau aku. Pak cemburu nomor kau diblokir lah seminggu lah.
0: Wah.
2: Jadi lagi nampak percuma lah satu kali blokir.
0: Cemburu rindu ya se nama.
2: Baru cemburu nomor gayel ku.
0: Biasalah, ladies tu cemburu lah bermanja-manjaan macam nak iyalah se.
2: Kena kita lah satu wayan kan.
0: Jinambi ati ya.
2: Cara ABG lagi.
0: Oh, nyadek ngambil tua dek eh, tetaplah be menurang tengah kasmaran ya. Kembali lagi mude eh.
2: Sampai sekarang ni asik lah nomor dah. Main blokir. Biarlah.
0: Allah siapa tahu kalau lulu lagi kena salah rindu kena buka ulak blokir kena iya se.
2: Banyak nomoran blokir nama marati itu blokir lah. Julia di blokir lah.
0: Oh, iya lah puan. Kamu
2: blokir lah. Tak dapat ajak dia orang blokir.
0: Oh, lah ni kita ngisah pertanian ulak ni. Ada dak informasi ya? Tengah gacor apa nih usaha pertanian di Bangka nih?
2: Oh, entah aku nyalain cuma 5, harganya syukur lah harganya.
0: Berapa? 200?
2: 180, 5.
0: Wah, menyala bangku men ya.
2: Nah, kalau anak-anak sawit itu 8.
0: Oh, ada kan pekebun sawit ya?
2: Ada lah.
0: Ada nanam sawit, dok?
2: Ada kecil ya.
0: Jadilah, kayak masa depan. Hari tua.
2: Cuma 280, 180 ribu, cuma kurang 20 ribu, 200 cuma.
0: Oh, tapi mudah kok nyuela.
2: Oh, mudah. Kadang ku beli, kadang-kadang.
0: Oh, beli. Orang nyuela.
2: Ada rempan ku beli.
0: Oh.
2: Ada rempan minta tolong ke beli.
0: Kurlah pun mudah maksudnya tujuan beli ya bagi masyarakat.
2: 4 5 SMS di harga.
0: Baguslah pun lancar-lancar. Yoh lagu ini apa daripada kita dari menggalau
2: sendiri lagi lagu.
0: Sendiri lagi ya ulah pun. Salam untuk apa?
2: Putri Fitri. Adisri Memarati. Kita minta.
0: Yo, guys, apa lagi?
2: Ya Tuhamin Edera. Lagu ini spesial ke Edera.
0: Yo lah pun.
2: Selamat tugas ya.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kumadeh ke Ika cuaca ini gelap lah. Tolong Ika cabut geli-geli peralatan listrik Ika kira-kira dak dipakai yo. Jangan sampai kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Pahamlah Bangka nih Pradi petir bukan di Jakarta. Oh. Apa beda? Bedalah Pradi. Banyak pokok bencana akibat petir yang terjadi ya pagi. Para nelayan kita tengah laut ya. Oh. Banyak bahkan bertaruh nyawa ada yang sampai meninggal dunia. Saking macam tuh oh, bahaya petir di Bangka nih. Yo, jadi seperti kita dengarkan dulu cacahan Dika untuk menghibur Rika di Bedincak Bedai kita sore hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuman gini-ginanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.
2: Wow. Mari kita lanjutkan kembali Spradi, walaupun cuaca gelap Spradi. Oh, hati-hatilah dengan cuaca saat ini, tapi tetap kita menghibur diri dengan Bedincak Bedai lo untuk sore hari ini. Halo Bedincak Bedai.
3: Halo Bedincak Bedai. Wah, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
3: Alhamdulillah, masyukurillah, Allahu akbar, luar biasa. Baru sudah bikin kue lapis.
2: Wah, ada acara apaan tuh?
3: Apa acara-acara? Aku pengen buat dia bikin lapis. Mama pantang adik kagum, pantang adik kelapa.
2: Oh, pokok asa ada bahan-bahan, oh, mau.
3: Ada bahan di rumah, pokok gampang, tinggal bikin, baik.
2: Memang, laman mak, laman mak panggung nih, tidak diragukan lagi lah.
3: Ya, menunggu, ada acara beri rano. Mama, kamu pengen, pokoknya makan, apa nak beri adik, beri adik, sampai malam bikin, pokoknya.
2: Bukan tadi tuh siapa nanya mana Mama Ratiku dek tahu saya ku apanya pergi jalan-jalan guys, sekarang ini kan musim apa tur religi itu kan
3: ada kesibukan juga. Kami waktu ke Nyelanding tuh kan
2: acara apa ke Nyelanding?
3: Ada acara ke Muharram.
2: Oh, Muharram, sangka ku pesta durin.
3: Dia mendurin mama kan di babi orang makan, tidak boleh ngerti lah. Oh, dia lem, sebelum dia lem, kan makan.
2: Oh, langrem, oh.
3: Langrem, oh. Oh. Insyaallah lah, kalau minggu insyaallah lah kawan lah, ngajak lagi ke Pulau Besar kulit waktu ini.
2: Wih, musim udang kok?
3: Di musim gak, cuman kalau kita emang anak tuh, karena kan budak banyak libur, jadi gak bisa lintah karena banyak anak-anak libur, jadi pengen nak berjalan kulit.
2: Ada apa di Pulau Besar?
3: Gak ada, karena cuma ada pantai yang sempur.
2: Oke lah, mudah-mudahan lancar bayi ya.
3: Apa tadi ambil? Apa tadi kirim?
2: Hah?
3: Enam ya?
2: Apa mah?
3: Apa topik sore ini saya?
2: Oh, topik ke putus-putus segi sore tadi. Kita perkisahan no, peluang usaha pertanian.
3: Kalau di era kami ini dikena digalakkan orang mana-mana diberi ke bibit dari pemerintah. Padi ke menanam bawang merah.
2: Di daerah Pagarawan.
3: Pagarawan itu Kecamatan Merawang.
2: Oh, di daerah Pagarawan Kecamatan Merawang tuh tengah digalakkan pemerintah nanem
3: anak ni bawang merah ke sawah ke padi.
2: Untuk kelompok tani ya.
3: Kelompok tani ya.
2: Oh.
3: Jadi yang ada punya lahan diberi bibit, nanti kalau pupuk tu pupuk subsidi kan.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi macam tu lah, no, kegiatan kan.
2: Tuh untuk ladang apa untuk sawah tuh mah? Padi ya?
3: Padi sawah kayak.
2: Padi sawah, oh.
3: Tapi beras itu kan model-model. Itu bukan kayak sawah yang pengairannya kenceng kayak di sebelah itu kan beda kan. Itu hanya anak bayi. Agak-agak ke anak lah. Sama, tanpa air. Air yang sedikit kan. Gitu.
2: Oh, ladang tapi ada air.
3: Enggak, tak apa menyebut itu.
2: Oh, jam itu. Wow, lah. Tapi ini lah diterapkan, lah berjalan, oh.
3: Enggak, lah diberi bibit, tapi ada lahan.
2: Oh. Lah mudah-mudahan sukses lah. Oh, lah pun.
3: Mama hanya itu minimal sehektar lebih harus kemarahan.
2: Oh, ada kriteria, oh. Satu hektar minimal. Oh.
3: Kalau sedikit itu nanti tidak menghasilkan takut kan?
2: Malah banyak sehektar tuh lah bisa lah dah.
3: Mungkin baca lah di Insyaallah kalau dia berhasil macam tu.
2: Bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi pacak membangun desa.
3: Pakai besar kayak gitu kan.
2: Aw,
3: lah. Yang kuat.
2: Oke, Mama. Lagu apa? Lagu
3: mendung-mendung si tadi lah. Jamnya lagi mendung. Judulnya Cinta Berawan.
2: Lah Cinta Berawan ulah. Oh,
3: Cinta Berawan. Ini kan berawan nih, tadi lah hujan tapi dah berhenti kan di
2: Berawan. Lah turun hujan meni sungai lihat
3: lah. Lah turun. Nah, tinggal lagi berawan tapi lah. Jadi lagu Cinta Berawan.
2: Oke, siap. Salam
3: buat Bang Alek tadi, salam sehat, salam kompak selalu, oh. Buat Bang Alek juga, lama juga tak jadi. Buat Fitri, Fitri menanti, kakek kakak murah. Bang Yan, Bang Mi, Julia, Edora tadi buat Luar nambah mama buat kue tapi buat kalau buat kue tapi mama
2: panjang
3: buat panjang buat itu dari mama nambah buat kue tapi mama kan ada Endera Bu Maria Bang Mang Ibrahim kita juga lagi sibuk orang mau penerimaan santri baru kayak jadi sibuk juga Pak Rahim selamat beraktivitas buat aku ayam Mang Bujang di Pinang Sebatan Pak Tairi juga buat Rido beserta yang Omayo, Bu Seriatun, Bu Eda beserta, beserta Pak Bila, Bu Mary, apa ya, Bu Aminah mungkin nggak dapat kali ya sekarang.
2: Di puding.
3: Karena ada bulan juga nggak dapat mungkin cara no. Aku kok orang semua malu dimintas adik dari Abang Reza.
2: Oke siap.
3: Salam sehat, salam kompak selalu, semoga kita selalu dibayar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi rezeki yang berokah, umur yang berokah. Dan yang lagi siap-siap saya kita pulang hati-hati siap bagi hujan kalau takut hujan di sini.
2: Siap, ya, Mama.
3: Makasih saya disipat.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati. Terima kasih sudah bergabung kayak kita Spradio untuk kali ini. Yang ingin bergabung di Berincak Bedek kita, silahkan bayi Spradio. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu kebersamaan kita hingga jam 5 sore kak. Halo Berincak Bedek.
4: Halo Berincak Bedek. Sampai ya Ti.
2: Yo, apa kabar nih Imelda?
4: Baik kabar.
2: Liburan sekolah kemana nih Imelda?
4: Ke Sabang kemarin.
2: Wih seru. Main kemana kak? Ke pantai Batu Belimbing.
4: Ke pantai Batu Belimbing Adila.
2: Agia ke Simpang Habang. Ke Simpang Habang main gak yang ada permainan ano tuh?
4: Adi main ke sana.
2: Yang main meluncur tuh.
4: Oh.
2: Seru. Berapa ya kita misalnya naik tuh Imelda? Bayar ya?
4: 10.000.
2: Oh 10.000.
4: Yang kuto.
2: Terjangkau lah harga ya.
4: Oh.
2: Banyak dah Ika pergi ya. Kayak siapa kayak kawan-kawan.
4: Kayak keluarga besar
2: lah. Oke, keluarga besar. Oke lah, selamat menikmati libur sekolah, ho. Oke, Imelda denger lagu apa sore ini?
4: Lagu...
2: Lagu apa tuh?
4: Sesi Potret.
2: Hah?
4: Sesi Potret.
2: Lagu siapa tuh?
4: Lagu...
2: Penyanyi ya?
4: Kurang tahu juga penyanyi ini, lupa.
2: Judulnya tadi si potret.
4: Oh, sesi potret.
2: Sesi potret. Siapa penyanyi ini? Oke lah, ade sih tapi ya. Ade lagu keluar nih. Lagu lami tapi ini Melda. Bukan, no?
4: Jadilah tuh lah.
2: Pasrah ge Melda walaupun. Salam untuk siapa?
4: Salam-salamat kompak, semoga sehat selalu dan memurahkan rezeki ya.
2: Terus?
4: Lah,
2: itu bayi. Apa sehat, Nok? Apa sehat?
4: Sehat.
2: Walaupun. Oke lah, terima kasih banyak Melda.
4: Sama-sama.
2: Yo. Untuk Spradi kita lanjutkan kembali anak bergabung di line interaktif kita di detik-detik sesi terakhir. Halo Berincak Bedek.
5: Halo Berincak Bedek juga. Apa yang pengen kali ini Mang Yan?
2: Ngapa Mang Yan?
5: Mang Yan dia mau Mang Yan.
2: Duduk. Oh, tengah santai lah. Lah melipir ke daerah Kampung Jawa Buli nih.
5: Tengah minum-minum lah.
2: Hati-hati hujan, Mang Yan.
5: Oh, Dek.
2: Oh, lah minum anget-anget nih. Lah minum teh hula. Apa ngopi?
5: Es.
2: lah nih Mang Yan.
5: Terus lagu apa? Ambil baca kan?
2: Lagu apa nih?
5: Mungkin Alatas.
2: Yang mana itu?
5: Ayo mari kawan, jangan ketinggalan. Kita bertemasa naik kereta kuda. Itu dulu lagu lo.
2: Mari kawan, marilah pulang. Oh, dak, itu dak judul lah.
5: Yo, makasih ya.
2: Yo, makasih Mang Ian Laga Bung. Yo, untuk Spreadi yang lain lanjutkan kembali di Berinca Bede kita. Yuk. Siko penelpon lagi lah Spreadi biar kita pas muter lagu ne yo di Berinca Badai kita. Halo Berinca Badai.
6: Halo Berinca Badai. Wah. Ya
2: empo ya punya. Bo penutup imangnya nih. Oh ditunggun-tunggun mananya kata ko Mang Amat nih di suara. Sihat Mango?
6: Alhamdulillah baru sudah mandi.
2: Baru deh mandi. Oh lah pon. Cepana cuaca di tempat Mang Amat nih di Tanah Merah?
6: Hujan dek panas dek.
2: Oh cuaca no nih cerdung. Ao lah. Lah turun hujan mending sungai lihat.
6: Oh seger wah kami nih lama ya dari hujan lah.
2: Wah sedih ya dilek ku kirim mak dari sini ya.
6: Kami ada di laut soalnya.
2: Oke lah nih Mang Amat nak salam salam ke siapa?
6: Lagu nak?
2: Lagu apa?
6: Udang di balik batu.
2: Udang di balik gendum.
6: Balik batu.
2: Aulah puna. Untuk siapa lagu ni?
6: Kena mangyan tadi. Kena sumi, kena marati, kena dia. Kena koyau, kena nang ada di kena kue lah.
2: Kan hamuai musim duren dak di hane?
6: Kan hamuai.
2: Musim duren dak Mang Amat? Duren.
6: Duren dak.
2: Dak de.
6: Begini musim mau di musim duren lah.
2: Wah, lah pon nah.
6: Di Tanah Merah di batang api di bubuh.
2: Wah. Ao lah pon nah. Ditunggu lagu gua. Makasih.
6: Selamat malam kan saya apa namanya? Selamat juga.
2: Ao lah, makasih Mang Amat. Yo. Spreadi untuk lagu laku siapkan. Jadi terima kasih banyak untuk Eka yang telah bergabung kok. Semua yang tanpa terkecuali lagu-lagu pun ku hadirkan untuk persembahan terakhir kita di Berinca Bedai. Kita jumpa isakoli Spreadi di hari Selasa 23 Juni 2026. Terus setia dengarkan kami RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan.

0: diberikan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Begindo itu. Nah, Batu Begindo itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'kob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Begindo ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisem itu. Batu Begindo yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Balitungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'kob, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Begindo masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Begindo. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Begindo adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Begindo.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Begindo. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Begindo itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Begindo akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Sejarah masuknya Islam di Pulau Bangka tak lepas dari peran Syarif Abdurrahman atau yang sering disebut Syekh Cermin Jati dan keturunannya. Cermin Jati adalah anak dari Fathahillah Khan atau Maulana Fadilah yang merupakan keturunan orang Arab dari Hadramaut Yaman yang menikah dengan Tubagus Pasai, wanita pribumi asal Mapur yang berada di utara Pulau Bangka. Dimulai dari perjalanan ekspedisi Jihad Pati Unus dan prajurit Demak ke Malaka yang singgah ke Bangka pada pertengahan abad ke-15 yang dilakukan oleh sang ayah. Seperti yang diungkap oleh seorang peneliti sejarah dan penulis buku Korpus Mapur dalam Islamisasi di Bangka, Tengku Sayyid Deki.
1: Jadi ekspedisi Jihad Pati Unus 1 itu kan tahun 1513 ya. Ya, tahun 1513 yang dipimpin oleh Adipati Yunus ya. Adipati Yunus itu pergi melewat dari Cirebon mau menyerang Portugis di Malaka, Bu. Dia kan perairannya itu kan dari Jawa, Tanah Bangka, baru di daerah Malaka sana. Kan lewat perairan kita nih, daerah Mapur sana, Bu. Nah, mereka lewat sini untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, pesan Sunan Gunung Jati, nanti kamu jemput Fathahillah Khan yang ahli siasat perang di Aceh. Nanti bawa ke sini. Jadi pada tahun 1512 itu, ekspedisi Jihad Pati Unus itu datang ke sana, kalah menyerang Portugis. Pulang dari sana sesuai dengan pesan Sunan Gunung Jati bawa Fathahillah Khan yang ahli siasat perang, datang dia ke Cirebon. Pas dia pulang dari sana untuk datang ke Cirebon itu dia lewat perairan Bangka. Akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan di tanah Bangka, orang Mapur itu, Bu. Nah, kemudian dia datang pulang ke Jawa, ditinggal dia yang istrinya tadi. Akhirnya tahun depannya, kata Sunan Gunung Jati, berangkatlah kalian ke Malaka lagi untuk menjalankan Portugis. Tapi setelah kamu pulang, bawa anakmu tadi, kan sudah lahir nih, setahun kemudian. Jadi Cermin Jati itu anak dari Fathahillah Khan ini. Fathahillah Khan itu adalah Maulana Fadilah nama aslinya. Dia itu keturunan Arab dari Hadramaut Yaman. Nah, dia menikah dengan orang pribumi dari Mapur, lahirlah Cermin Jati. Cermin Jati tadi dibawa pulang ke Cirebon, kan? Kemudian umur sekitar 12 tahun disekolahkan ke Hadramaut ke Yaman, baru pulang lagi ke Bangka gitu, ke Cirebon baru ke Bangka. Nah, tahun 1514 kan dia lahir nih Syekh Cermin Jati. Kemudian setelah lahir dia dibawa oleh bapaknya Fathahillah Khan tadi ke Cirebon, disekolahkan ke Hadramaut. Setelah itu berapa belas tahun kemudian, umur 25 tahun dia pulang ke Cirebon baru ke Bangka untuk melakukan agama Islam.
0: Lalu, apakah masyarakat mengenal sosok Cermin Jati?
2: Tahu nggak dengan Syekh Cermin Jati?
3: Kurang tahu sih.
4: Cermin Jati? Nggak pernah dengar ya, Mbak ya?
5: Wah, nggak tahu. Emang siapa ya?
0: Ternyata dari beberapa masyarakat yang kami jumpai, masih banyak di antara mereka yang belum mengenal sosok Syekh Cermin Jati. Padahal, Cermin Jati merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mengenalkan dan menyiarkan agama Islam di Tanah Bangka. Panglima Gunung Pelawan adalah julukan yang diberikan oleh orang Mapur kepada Syekh Cermin Jati. Syekh Cermin Jati memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam menyiarkan agama Islam, dan daerah Tiang Taralah yang menjadi pemukiman terakhir dan tempat peristirahatan terakhirnya. Pada saat tertentu, makam Syekh Cermin Jati selalu diramaikan para peziarah. Namun, masih banyak peziarah yang melakukan ziarah bukan ziarah yang sebenarnya, melainkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh Tengku Sayyid Deki.
1: Itulah yang jadi polemik kita sekarang kan, bahwa banyak orang menganggap itu kan makam wali ya. Memang dia beliau adalah seorang waliullah gitu kan. Tetapi masyarakat suka salah kaprah dalam berziarah itu kan ini macam-macam. Kalau ziarah kolektif, maksudnya ziarah kolektif itu ziarah kayak dari pengajian, anak-anak sekolah, itu biasanya bersih, datang aja, bertawasul, pulang. Tapi kalau ziarah-ziarah independen, ziarah personal, itu biasanya nginam. Dia membawa sesajian kayak daging, telur, macam-macam, minyak wangi, meminta sesuatu sama ahlul makam. Dan sekarang masih terjadi gitu.
0: Jejak Cermin Jati kini bersemayam abadi dan menjadi salah satu cagar budaya di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan makam Cermin Jati di Pulau Bangka tersebut kondisinya cukup baik berkat perawatan yang dilakukan oleh keturunannya, meskipun perhatian pemerintah sempat kurang terasa.
1: Pemerintah mungkin belum, tapi dari keturunan-keturunannya, Bu, orang-orang kampung di situ lah, itu sejauh ini memang kurang perhatian. Maksud saya itu dijadikan wisata religi tadi. Itu kan penting buat generasi selanjutnya gitu.
0: Cagar budaya memiliki banyak manfaat baik dari segi edukasi, estetika, dan historis, serta sangat mempengaruhi aspek agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap lestari dan berkelanjutan, di samping memberikan manfaat bagi kebudayaan, tetapi juga memiliki nilai manfaat secara ekonomi.

Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungulet Bangka Belitung. Selepas kita dengarkan lagu-lagu religi islami pilihan di kesempatan sore hari ini, selanjutnya pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan pengajian suci Al-Quran, membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian suci Al-Quran di sore hari ini.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat menjelang malam sahabat budaya. Malam hari ini kami hadirkan penggiat budaya di Bangka Barat, bantu tingkatkan minat anak untuk membaca sejarah. Informasi selengkapnya di malam hari ini bahwa penggiat budaya di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantu meningkatkan minat anak-anak untuk membaca guna menambah wawasan sejarah budaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, macam mana untuk Ika sendiri, sahabat budaya, anak-anak Ika atau juga keponakan atau juga anggota keluarga lainnya, seperti apakah minat daripada anak-anak untuk mencintai sejarah-sejarah yang ada di Bangka Belitung? Yuk simak informasi selengkapnya kali ini, Sepradi, bahwa antusiasme anak-anak, para pengunjung, apalagi musim libur nih ya, cukup tinggi ketika digelarnya pameran foto lama, koleksi benda-benda yang ada kaitannya dengan budaya lokal. Dan ini dikatakan oleh pemerhati naskah kuno Suryan Masrin di Mentok yang menyebutkan bahwa mereka mengembangkan hal ini agar ke depan bisa semakin banyak pengunjung dan materi yang disajikan semakin menarik dan juga beragam. Antusiasme para siswa, guru berkunjung pada pameran yang dilaksanakan di SD Negeri 10 Mentok memberikan gambaran tinggi minat masyarakat untuk mengetahui sejarah dan budaya yang ada di wilayah tersebut.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikannya pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

RRI Prambanan, segenap sahabat budaya, simak kami sampaikan informasi bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mencatatkan capaian dalam upaya pelestarian budaya daerah seperti lagu tradisional khas Bangka Selatan yakni Tigal dan Gajah Manunggang yang resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia. Pencatatan ini memperkuat pengakuan terhadap ekspresi budaya tradisional asal Kabupaten Bangka Tengah sekaligus menambah daftar warisan budaya daerah yang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan tambahan dua karya budaya ini, Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah pencatatan terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Ya, kembali kita menerima telepon kembali ya. Dan mari nanti masih ada dua lagu yang belum kita putarkan, tapi kita terima dulu untuk memberi kesempatan kepada pendengar kita ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Akbar di Palembang. Kabar Lampung, sehat-sehat, aman-aman. Nah, kebetulan hari ini enggak hujan. Hujan eh? Hujan dikit nama dia. Tempe lenjar eh. Woi, laju ngiler aku, Cek.
1: Iya. Ya. Yeah.
0: Ya, yeah. Yeah, silakan, Cek. Ya. Yeah. Mm-hmm.

0: Semua ya. Amin, amin. Amin, amin. Sama aja ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Baik, ada lagi di belakang. Baik. Halo. Oh, terputus ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya, biar kita sempat putarkan lagunya ya. Halo.
1: Baik, kita terima.
0: Halo. Dengan siapa di mana ini? Oh ya, baik. Silakan kembali menghubungi di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa ya, di 0811720985 ya. Baik. Kita menanti kembali penelpon yang ingin bergabung di Belajar Sumba Berdendang ini. Baik. Halo.
2: Halo, tadi pun.
0: Iya pun.
2: Datang baru.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Bandar Lampung.
0: Dari Bandar Lampung?
2: Iya, miring bawah.
0: Siapa nih?
2: Sarah.
0: Oh, Mbak Rara.
2: Udah dibilangin ke miring bawah.
0: Mbak Rara.
2: Ayo, Bang Ferry, mainkan talk show-mu.
0: Ya, agak kurang ini. Jadi okay. Agak ini, ya, agak kurang. Okay. Sambil nahan ini, tadi ada yang ngira juga tadi. Celi ngiranya saya lagi makan katanya.
2: Enggak, kayaknya klunya lagi mulai berat ya.
0: Mm-mm.
2: Sujalos
0: sih.
2: Hah?
0: Sujalos. Sujalos
2: tuh merek
0: obat. Bagus ya?
2: Lumayan,
0: enggak
2: sih,
0: murahan juga 4.000
2: se lempeng.
0: 4.000 se lempeng.
2: Cobalah nanti. Sujalos, tapi ada untuk riwayat darah tinggi.
0: Enggak
2: boleh banyak-banyak
0: minum. Iya.
2: Tadi ada juga teman.
0: Sama,
2: ngomong itu juga.
0: Bukan, kirain beneran tadi tuh. Pertama dia nyuruh ke Poldamik. Wah, kata saya ini
2: obat warung.
0: Iya, gak taunya yang terakhir ada yang lebih ampuh lagi kata dia. Apa tuh? Pentogin gitu.
2: Mau diimprovin di segeplok malah belum ya. Sembuh pokoknya keluar
0: kecil lewat. Iya, kayak gini. Iya. Mbak Rara, kalau mau salam-salam nih, kita diterhubung dengan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung nih. Dengar gitu.
2: Udahlah, salamnya buat semua aja, buat Topan aja yang paling kenal.
0: Buat semua ya.
2: Kenalnya cuma sama Topan.
0: Iya, iya, iya.
2: Lagunya enggak bisa ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Ini sih enggak pernah ada yang minta. Oh, lagu dari Jambi kalau enggak salah.
0: Apa tuh?
2: Ngapolah, ngapolah.
0: Apa ya judulnya?
2: Judulnya Ngapolah, ngapolah.
0: Ngapolah, ngapolah kayak dicari berarti.
2: Iya, Bang Is kalau
0: nggak salah
2: nyanyi.
0: Hah?
2: Bang Is.
0: Bang Is.
2: Bukan almarhum ya?
0: Bukan ya.
2: Mirip ya namanya.
0: Iya. Kalau apola-apola Bang Ferry berarti.
2: Ferry, apa tadi Ferry artinya?
0: Ferry Nuryadi. Ferry itu perjalanan, Nur itu cahaya, Yadi itu yang indah-indah, asik.
2: Tentang Ferry itu kapal perjalanan. Dari bahasa naon ya, Kak?
0: Itu bisa aman, kan bisa sangat. Jadi kalau dihubungkan dengan Nur, sangat tidak cocok kayaknya. Jadi dihubungkan dengan suatu perjalanan. Pada itu suatu perjalanan,
2: oh, gitu.
0: Baru cocok dengan Nur Yadinya, kan gitu.
2: Bisa aja.
0: Lu iya loh, Mbak Rara.
2: Mentang-mentang nama sendiri bagus-bagus sih.
0: Ya enggak, saya juga itu taunya dari kemarin Mbak Rara loh, si Riri namanya, teman saya kenalan.
2: Oh, Riri.
0: Dia yang ngasih tahu, iya.
2: Riri, mah orang mana? Raja Basu bukan?
0: Bukan.
2: Oh, bukan.
0: Iya.
2: Yang istrinya lakinya polisi bukan?
0: Bukan, bukan.
2: Oh, bukan. Kirain
0: sipil.
2: Keponakan saya tuh.
0: Oh, gitu.
2: Bukan,
0: kalau dia dulu sering saya main-mainin tuh kalau manggil dia kan saya lagi ini ra begitu dia ini ri begitu dia nengok langsung ra ra ra ra ra ri ri ri ri, ri saya jadi gitu kan langsung kesel dia sama saya.
2: Riri orang apa? Sunda Arab.
0: Kayaknya iya sih dia itu masih ada keturunan Arab Arabnya gitu.
2: Serius bangsanya apa? Bangsanya apa? Keturunan apa?
0: Asegap,
2: Aizat atau?
0: Nah itu
2: gak
0: tahu saya.
2: Jangan temen saudara gue itu.
0: Iya deh?
2: Iya, Barakbah bukan ya?
0: Bisa jadi.
2: Okay. Ya udahlah gitu aja ngobrol nanti.
0: Itu ada yang lain lagi ya?
2: Abang Ferry, okay. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ngapola-ngapola
0: ya?
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi ya, kita terima satu penelpon lagi ya, baru kita akan nikmati lagu-lagunya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habibun.
0: Iya pun, banyak sekali yang mencarimu, Topan.
3: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai Pan. Langsung aja Pan, salam-salam. Banyak yang nyari-nyari.
3: Iya, ikutan Karara aja lah, gak apa-apa ya. Waktunya gak kebagian,
0: iya.
3: Lagunya ikutan Karara aja. Mau pola-pola ya?
0: Iya.
3: Ya terima kasih ya Mbak Rara di Gunung Air. Tadi yang udah masukan dari Palembang ada Cek Sisi, ada Cek Eli, Bang Akbar ya. Ada juga Nur, Nenek Nur Aini bersama Ria Anggreni. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada juga Nai sama Sela. Jadi di Jambi ada Bunda Wati. Nah buat semuanya waktunya mepet nih karena sinyalnya Bang Ferry dari awal.
0: Gitu ya.
3: Iya, jadi udahlah nggak apa-apa yang penting udah absen ya. Lagi dari Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, Bandar Lampung sehat selalu. Dan punya ikutan sama Mbak Rara aja ya.
0: Ikutan Mbak Rara ya.
3: Iya, karena waktunya nggak cukup.
0: Itu dia, saya juga minta maaf kepada yang lainnya ya. Kalau
3: nggak kebagian waktunya.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, kita langsung nikmatin lagu pesanan C Eli tadi ya. Harta mak dusung mati. Waduh. Iyalah. Amal yang dibawa mati.

Muhari dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu keberjumpaan kita di dalam budaya Nusantara, belajar, maksud kami di budaya belajar Sumba Menenang pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti nantinya acara campur sari ya. Dan kepada Mbak Rara dan juga Abang Tampan, mohon maaf lagu ngapula-ngapulanya tidak sempat diputar ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Selamat malam Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Seperadi. Oh Iren Ngantika, malam hari ini Seperadi Sahabat Budaya setelah kita dengarkan tadi belajar sumber berdendangan dari RRI Bandar Lampung. Seperadi, kita lanjut kembali Seperadi Oh di program acara kita selanjutnya Ade Bubble Nauli Seperadi hingga Ngantika hingga jam 22 jam 10 klak Seperadi. Oh kemudian habis Bubble Nauli ini kita ketangtut di jam 11 Seperadi tembang terakhir untuk tidur hingga jam 12 Seperadi. Oh, Iren Ngantika, hari ini hari Senin Seperadi. Oh, 22 Juni 2026 Seperadi. Oh, Iren sapa dulu sebelumnya Seperadi Sahabat Budaya untuk Ika Seperadi. Oh, yang agi di jalan. Oh, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Seperadi Sahabat Budaya. Iren doakan Ika Seperadi. Oh, baik yang mengendarai roda 2 ya, maupun roda 4. Semoga selamat sampai tujuan. Oda. Sari, jangan lupa oleh-oleh di dari Tobali. Hati-hati Sari yo, menuju Tobali, menuju Sungai Liat Seperadi Sahabat Budaya. Nah, untuk Ika Seperadi yang lagi menjalankan aktivitas Seperadi Sahabat Budaya, oh susah selalu untuk Ika Seperadi. Oh, salam sehat-sehat selalu. Pokok kita semua anak sehat Seperadi. Oh, sakit yang sakit tambah sehat, yang sehat tambah sehat. Oda. Yolah pun Seperadi Sahabat Budaya kita hadirkan dulu. Oh, Iren hadirkan dulu lagu dari Bubble Nauli kita Neo dari Sumatera Utara menemani Ika pada pagi malam hari ini Seperadi pagi terus. Yolah pun Seperadi Sahabat Budaya tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Seperadi Iren Ngantika hingga jam 24 waktu Indonesia Barat Seperadi.

0: Dah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tada, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
5: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Maret di Mahita.

0: Halo, selamat berkenan madia mempendengani Babel Nauli. Jumpa musik tadi acara program Babel Nauli di perempat 103.3 FM. The Hot Penyiar Muna Pita Brus Temora mandongan yang musuh diakap mendengani Babel Nauli satu pukul 10 sada di Borginon. Jadi tangkat maju penelpon masuk di Borginon. Horas Babel Nauli. Horas Babel Nauli.
1: Halo.
0: Halo, Babel Nauli.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Pita, dengan Pita.
1: Ya, dengan Pita. Iya. Dari Jambi.
0: Ah, iya, jauh sekali Bapak dari Jambi.
1: Dari Jambi, Hamzah Yusuf.
0: Dengan Bapak siapa nih?
1: Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bapak Hamzah Yusuf. Apa kabar Bapak Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Acara lagu apa ini?
0: Lagu Batak Babel Nauli dari Tapanuli Utara dan sekitarnya. Medan. Iya, Horas Medan.
1: Horas. Saya dari Tapanuli. Lagu kita ini.
0: Salam apa kenal. Maya KDI Bue.
1: Bui-bui dari Maya KDI.
0: Ade.
1: Ada salamnya pertama sekali. Untungnya ini dengan siapa tadi?
0: Dengan Pita.
1: Pita.
0: Pita.
1: Pita.
0: Iya.
1: Dengan Mbak Sipa, dengan Kak Sipa ya, selamat malam. Selamat semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Kemudian ada Kak Julia, ada Kak Kek Tambura, untuk semualah sampai terkecuali.
0: Iya.
1: Tadi kebetulan juga adanya siapa ya, penyiarnya tuh ada Rara, ada Kak Rara, ada Kak Iga, ada juga untuk semua lah sampai berkecuali dari A sampai J.
0: Selamat malam.
1: Untungnya Kak Sipa, selamat malam, selamat juga
0: Horas.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mulia teh.

0: Jadi dia memenangani Babal Noli, Mulona ikut bergabung di Borginon. Bui dicoba ditelepon di 08 sada 2 sada 3 sada 4 sada 0 Tolusia atau di 08 12 13 14 10 39. Nakin penelpon Tasian Jambi neng mangido lagu nomor judul Bue Bue dari Maya KDI. Jadi Mulan ikut bergabung di acara program Babal Noli, apalagi topik tadi Borginon mengenai katanya keragaman bahasa Batak kan biasanya sebelumnya kita angkat dulu penelponan masuk. Horas Babal Noli. Halo. Horas Babal Noli. Babal Noli, selamat malam. Halo, Babal Noli. Selamat malam. Halo. Oke, Boy Muse dicoba ditelepon di 08 sada 2 sada 3 sada 4 sada 0 Tolusia. Jadi topik tadi Borginon mengenai keanekaragaman bahasa atau budaya bahasa Batak. Yang kita tahu di Indonesia terdiri dari berbagai macam bahasa. Ada bahasa bahasa daerah dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kata-kata yang mungkin kalau semakin kita lestarikan itu akan semakin lebih indah, apalagi kalau kita bisa mengatakannya dengan baik. Hora selamat borongin Babal Noli. Halo
1: Babal Noli.
0: Apa kabar? Baik, sehat. Dah lama tak bersua.
1: Anda tu yang tak bersua.
0: Kemarin situ sibuk saya ngisi rapot. Jadi pahamlah kalau ngisi rapot ni kan perlu perlu meditasi. Jadi pahamlah kan sebelum kita menentukan nilai-nilai anak murid yang sebenarnya tuh yang bisa bikin pusing kepala gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi diperlukan sedikit pertapaan yang lebih mendetail dan mendekat dengan Tuhan gitu kan. Makanya jadi pikirku dosa siaran lah dulu. Kelak gara-gara siaran kelak kasihan ke anak-anak kan.
1: Emang nak perlu fokus, perlu menyendiri. Kalau nak ngisi rapat tuh memang perlu konsentrasi penuh.
0: Betul lah, kita perlu membayangkan wajah anak-anak itu satu persatu. Cemane dia di kelas, kan? Apa nilai tambah dia sehingga harus nilainya bagus. Kira-kira selama setahun di kelas tuh dia sudah melakukan kebaikan apa gitu kan? Karena sejujurnya nilai itu hanya sebatas nilai saja, ya kan?
1: Sebenarnya nilai itu bisa lah.
0: Iya.
1: Si penting sih nilai.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ranking itu enggak begitu.
0: Iya.
1: Karena kan kalau ranking itu kan bisa membuat anak itu down.
0: Iya, yang penting
1: orang tuanya marah nanti kan?
0: Iya, betul. Maka gitu. Diperlukan semacam
1: bisa membuat orang tua itu jadi terikasi gitu, jadi membanding-bandingkan gitu. Padahal kan anak kita kan terbatas.
0: Iya, betul. Karena tidak semua generasi penerus bangsa ini mempunyai kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dengan baik.
1: Yang akademik, tapi non-akademik juga ada loh.
0: Iya, kita juga mengukur itu dari non-akademiknya, dari adabnya, tingkah lakunya.
1: Jangan sedikit-sedikit anak diomelin, anak dibilang bodoh lah.
0: Iya.
1: Iya, itu enggak boleh, Bu.
0: Iya, betul.
1: Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah enggak boleh ya marah-marahin
0: anak. Betul.
1: Anak itu terbatas loh kemampuannya.
0: Iya. Gitu. Karena kan Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam kemampuan.
1: Iya, benar tuh.
0: Kalau semua anak pintar, enggak ada yang dibawa pintar, gimana?
1: Satu sekolah lagi lah ya, Bu.
2: yang ada kebanyakan
1: profesor lah semua, nah?
2: Yang kebanyakan orang pinter keblinger jadi kan, so, jadi
1: si kok pinter
2: yang ada gile loh ya kan.
1: Bener lah, mentok di atas normal semua lah.
2: Bener lah, jadi kan hidup ini kan harus seimbang ya kan. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar ya kan.
1: Benar sekali.
2: Ada yang pintar dia pakai pakai otak, ada yang pintar pakai tenaga, ya kan?
1: Oke. Okay. Pakai mata, yang lebih fokus tuh kan, ada yang pakai telinga mendengar, melihat. Kemampuan anak tuh kan ada semuanya tuh keunikan masing-masing.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Pintar matematika, fisika tuh akademik, IPA, ITS tuh akademik. Kalau pintar bela diri, tinju, bola, karate, ataupun nyanyi, itu kan namanya non-akademik.
2: Iya,
1: jadi
2: betul.
1: Kita tuh harus bangga loh, Bu. Anak saya juga banyak kok yang rankingnya malahan yang cowok, yang bujang tuh. Bunda ada pasti yuk, kata dia. Aku dapat nilai sekian-sekian rapote, gak apa-apa deh anak. Yang penting kalah belajar selama kelas. Alhamdulillah ranking 13.
2: Bener lah.
1: Ranking, tapi dia naik ya. Apa nilainya dia bagus, alhamdulillah. Cuman anakku yang cewek nih bagus nilainya. Rankingnya tinggi besar.
2: Alhamdulillah.
1: Cewek kan biasa lah,
2: mantap.
1: Ingin yang namanya belajar tuh kan,
2: yeah.
1: Kan mencari ini kan rajin belajar.
2: Yeah. Cowok
1: kadang belajar geda ya anakku Siko tuh. Pulangan dia main bola gawe ya. Maklum lah cowok.
2: Pokoknya penting dia bisa mengikuti pelajaran.
1: Gitu. Dia tuh sebenarnya pintar, nangkep ya. Dia tuh temannya loh malas belajar hari-hari.
2: Sebenarnya bukan malas belajar, tapi dia kurang fokus. Kurang termotivasi untuk maju, ya kan?
1: Dia maju tuh, ketika dia nih, hanya yang di non-akademik sih.
2: Itu lebih bagus.
1: Karena kan akademik misalnya paduan suara kayak gua.
2: Betul.
1: Dia yang vokal, vokal anak cowokku nih. Tapi yang apa tuh namanya? Yang
2: akademis.
1: Anakku yang cowok.
2: Cewek.
1: Akademik kuli. Dia hobi suka yang namanya melukis gitu. Belajar tuh suka lah lumayan. Itulah sebenarnya. Tapi suka main juga sih.
2: Itulah makanya.
1: Itulah. Anak-anakku nih ada yang kupaksa ada anak belajar, ada Ica. Yang penting Ica mendak naik kelas atau nilai Ica kecil, Ica jangan salin bunda.
2: Iya, ada konsekuensinya.
1: Gitu.
2: Harus terima setiap sesuatu yang dikerjakan itu ketika tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Jangan nak sedih.
2: Iya. Dan harus terima segala apa yang konsekuensinya kan, misalnya handphone, misalnya handphone misalnya disita, misalnya atau handphone dibatasi misalnya cuma hanya hari Minggu gitu kan.
1: Betul.
2: Karena kan memang sesuai dengan apa kan, ibaratnya sesuai dengan perjanjian, kalau tidak serius belajar ya itulah akibatnya gitu kan.
1: Tapi kalau SMP zaman sekarang ini malah kan ulangan ujian deh pakai HP. Cuman budaknya nggak pakai HP. Soalnya guru sendiri yang minta kan pakai link dorang nih. SMP kan. Kalau SMA nih nggak puli. SMA nih manual pakai kertas kayak ulangan kayak tuh.
2: Karena takut tuh kalau misalnya SMA nih kan lebih pintar dia pacak nengok AI, ChatGPT.
1: Malahan apa ya, aplikasi cici tuh ditengok kayak anak bujangku tuh.
2: Tunggulah sekarang nih teknologi itu sudah terdepan. Jadi kami para guru tuh harus lebih pintar dari teknologi.
1: Jangan masuk ucup.
2: Karena kan masalah kan apalagi sekarang nih kalau kita nih ibaratnya guru nih tidak terlalu tidak misalnya tidak banyak ilmu pengetahuannya bisa-bisa anak ge apa namanya tuh ibaratnya kita nerangkan anak lah tahu gara-gara nengok ChatGPT kan
1: nak tahu dah anak Julian sekarang cerdas karena HP itulah. Karena kan kuni kan tidak kawal misal Kun kan selalu mantau anakku kan. Asak HP tuh apa yang tak tengok tuh. Misal dia melihat sesuatu yang negatif, langsung aku ambil HP ya. Aku nih kan tengokin kak. Oh, ini tentang yang misalnya ini itu kita. Ya tentang misalnya ilmu-ilmu tuh yang misalnya kuis-kuis tuh bagus nih. Misal kita sejarah tuh kan. Kita tentang sejarah Islam. Yang Umarah tuh kan. Bagus tuh. Nah, yang tontonan budak yang ngeri itu apa lah?
0: Apa?
1: Yang blue film tuh yang
0: bener lah.
1: Ya, yang film yang aduh yang sangat menyedihkan.
0: Ini sekarang ya, apa namanya itu, sekarang ini hati-hati kita kepada, ini sekedar informasi teknologi kepada para orang tua, apalagi di WhatsApp itu ada namanya, sering perhatikan nggak, ada namanya jenis saluran di bawah, ya kan? Nah itu bisa loh, di situ mencari situs-situs, jadi tinggal ada nanti link-linknya itu bisa diklik. Anak sekarang itu sudah lebih canggih loh. Jadi kepada para pendengar ya kan, apalagi yang punya anak, harap handphone anaknya itu terus diperhatikan karena di aplikasi, salah satu aplikasi di smartphone ya kan, telepon genggam itu ada WhatsApp, terus itu ada jenis saluran. Itu kan banyak tuh kan. Nah, itu juga masuk dia ke situ. Jadi kita para orang tua itu harus lebih berhati-hati. Harus lebih memperketat kalau bisa tuh belajar. Kita belajar teknologi, mencemane cari cara anaknya tuh buka-buka yang gak karuan-karuan tuh.
1: Tapi alhamdulillah mudah-mudahan anak menkuni dak lah. Soalnya ada orang tua asa abate. Cuman ada orang ini memang gak dilarang dak, misalnya kalau jam ada orang nak main lah. Gak ada ibarat tuh kayak orang tuh banyak larangan kan. Jadi anak tuh asal keluar tuh kayak burung keluar kandang gitu. Gak pula kuni, juga kuni orang terlalu kekang gitu. Anak dia gak terlalu tegak dan gak terlalu lah yang namanya anak-anak gitu. Kecuali apa asalkan orang tuh ada waktu untuk belajar. Sekolah tuh harus semangat. Alhamdulillah anak kunyo semangat gale yang namanya sekolah. Apalagi anakku yang cowok ini kan yang abi itu kan. OSIS kan dia kena. Jadi semangat datang tuh dia pagi. Dia memang ini orang memang yang namanya akademik tuh memang enggak begitu. Tapi dia ke OSIS aktif anakku yang siko nih yang laki nih. Yang cewek nih agak pendiam orangnya. Ayah tulen. Tipe tetua pendiam. Diam lah pokoknya. Jadi dia tuh kayak suka tuh belajar. Makanya suka ngelukis. Tapi dia Inggrisnya alhamdulillah lumayan lah.
0: Bener lah. Memang setiap kemampuan anak itu seperti yang Ibu Juria itu berbeda-beda ya kan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan anak itu kalau misalnya nih, kalau anak yang tidak mempunyai kemampuan terhadap mata pelajaran tertentu, jangan terlalu dipaksakan. Cari yang mana yang dia punya nilai lebih gitu kan. Nah, disitulah kita menggalinya lebih dalam lagi sehingga dia akan menjadi sebuah batu berlian yang sangat bersinar, sangat baik dan sangat berharga kalau misalnya karena kan terkadang kita orang tua ini ketika anak tidak bisa nih, misalnya contoh matematika misalnya kan tidak mungkin dia memang mungkin dia tidak hobi ke situ mungkin gitu kan. Jangan kita misalnya kita genjot apa yang kita sampai marah-marah kan sampai kita ini padahal dia memang enggak suka gitu kan. Nanti dia kan menjadi apa namanya tuh, akhirnya jadi beban.
1: Akhirnya dia tertekan dia. Akhirnya dia mempunyai sifat yang keras.
0: Iya.
1: Jadi dengan kawan-kawannya tuh kayak sifatnya tuh iri, kayak tuh dengki, kayak tuh pendendam gitu. Karena orang tuanya sendiri tuh anak tuh bisa jadi didikan. Jangan salah kok Bu Pak Jangan salah kalian mendidik anak, karena anak itu adalah sesuai dengan didikanmu.
2: Iya, betul,
1: nah,
2: betul, betul,
1: kalau
2: betul.
1: Memang sih, kalau didikan tuh memang harus, kalau anak melawan misal,
2: iya,
1: dosa, dosa, nak didiamin, melawan dengan kita tuh harus kita tegasin, jangan kayak tuh, kayak tuh. Bila perlu tabok, pukul, gitu. Jadi dia takut kan, berbuat tuh gaji, gitu. Kayak tuh. Tapi kalau anak tuh lah bagus, misalnya kemampuan segitu, ada usah anak dipaksa, gitu.
2: Iya, betul.
1: Kemampuan
2: betul.
1: Anak tuh terbatas. Ada yang orang anak tuh yang cerdas, benar IQ tinggi.
2: Iya.
1: Ada yang IQ EQ maksudnya emosional kan, emosian itu lebih tinggi ya, IQ agak sedang. Ada yang emosian tuh emosian EQ, IQ kayak
2: SQ
1: itu harus seimbang,
2: ya, betul.
1: Kalau SQ tuh malah SQ tuh yang spiritual, yang apa namanya? Yang spiritual, yang misal agama, tentang maksudnya menerima berpikir, tuh yang paling sulit, yang sabar tuh yang sulit ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau itu kan yang pemarah tuh kan.
2: Iya,
1: yang tuh kalau IQ itu kan kecerdasan otak.
2: Iya, betul. Karena kan kalau misalnya tuh, kalau misalnya percuma, kalau misalnya dia pinter, tetapi ilmu akalnya tidak ada, gitu kan? Karena kan kadang manusia ini karena dia terlalu pintar sampai lupa sama Tuhannya, gitu kan? Sehingga dia Tuhannya itu di nomor dua kan, gitu kan? Merasa
1: di Amerika tuh kan, di Amerika di negara Jepang, Eropa, itu kan tentu dia gak tahu kayak namanya Tuhan kan, dia akhirnya itu dia kalau ada masalah dia bunuh diri.
2: Iya.
1: Tidak baca dia nak ibarat pikiran yang tuh nak tinggi kayak tuh, nak beriman,
2: kayak ingat
1: kayak Tuhan tuh
2: dia.
1: Betul.
2: Apa nama yang dia sudah punya akhlak, adabnya baik, yakin dan percaya dia ditempatkan dimanapun saja, banyak temennya, dan ibaratnya siapa tahu dia mungkin lebih sukses dari orang yang lebih pintar itu.
1: Apa sekarang ini tidak yang namanya orang pintar, kecil.
2: Iya.
1: Contoh harus ada itu. Sudah tuh sekarang ini menjadi orang tua, perawat gigi, wajah. Nah, bukan hanya otak sekarang nih, tapi skill kayak penampilan.
2: Iya, betul.
1: Nah, insyaallah bakal dipakai orang.
2: Iya, betul.
1: Tidak kerja apapun.
2: Iya. Makanya
1: kita enggak usah maksa ada anak jurusan kenapa, dosa menulis pendapat dah anak dah. Anak enggak usah ikut-ikutan misal jurusan kawan tuh yang nih, dia kena ikut yang tuh. Anak punya Man Julian ya. Enggak perlu dah. Nak anak nak jurusan nape, nak jurusan peternak tidak masalah. Yang penting Ika kuliah, Ika bekerja kayak tuh.
2: Iya, betul.
1: Percuma kalau kita maksa, kita harus jadi dokter. Kelak dia nak jadi guru, atau kita paksa jadi dokter, mati pasti ya nak kelak.
2: Kalau dia ibarat mata pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada dia kan, jadi mental gale. Jadi dia ibarat sakit apa dulu, kelak lu kunengok Google lu, apa kah kira-kira, oh anak panas, demam, oh kejang-kejang, oh sakit nih, rupi salah ngasih obat, bully, oh kan. Karena kan.
1: Nah jurusan apa? Oh pokoknya, dia akan dipaksa.
2: Iya.
1: Terserah anak.
2: Iya.
1: Karena anak yang merasakannya, anak yang jiwa dia yang jadi dia.
2: Iya.
1: Bukan kita yang ngurus, bukan kita nih dia kan.
2: Betul.
1: Yang penting dia tuh ke arah yang positif baik. motivasi deh ke anak tuh.
2: Penting penting nanti dia ke depan itu ketika dia sudah punya ilmu yang benar-benar yang dia sukai, akan bisa lebih berguna digunakan untuk masa depan, ya kan? Misalnya ada yang hobi, misalnya contoh mungkin dia di bidang akademis tidak pintar, rupanya dia pintar dalam hal masak-memasak misalnya, kan? Bisa ibaratnya dia menghasilkan makanan-makanan yang enak yang bisa kita cicipi, dia bisa tahu mana ikan yang tidak bagus, mana yang bagus, gimana cara mengolah, kan? Semuanya hanya pintar textbook, kan? Tidak pintar pengalaman praktek kerja. Kita ini gimana masa hidup tuh nak datar-datar baik, kan?
1: Anak tuh enak menikmati hidup dia, tidak perlu dikekang. Makanya kita jadi orang tua nih, dukung baik anak, supportkan anak tuh,
2: tapi tetap dalam batasannya,
1: batasan juga.
2: Kita pun ibaratnya tetap mengontrol dari jauh. Terus kita juga tetap memakai insting kita atau naluri kita sebagai seorang ibu, ya kan?
1: Betul.
2: Jadi ketika anak ini misalnya pasti makanya kita ibu ini sering disuruh tuh rajin-rajin berdoa atau mendekat kepada Tuhan. Karena kan pasti Tuhan itu akan bilang kepada kita, ini anakmu nih sudah mulai keluar jalur nih, gitu kan? Percaya nggak percaya? Insting seorang ibu tuh kuat, ya kan?
1: Betul.
2: Jadi,
1: ibu tuh lebih kuat.
2: Karena kan selama di dalam kandungan, ya kan? Pasti kan kita kan sering berkomunikasi. Darah itu kita kan tidak bisa digantikan lagi, ya kan?
1: 9 bulan.
2: Ibaratnya
1: kita tuh pokoknya yang namanya anak nih, ya. Pasti tahu misalnya anak ada apa-apa gitu, pasti tahu.
2: Kalau
1: ibu tuh tidak pernah ada tahu.
2: Iya, kalau misalnya ibunya itu peka. Iya.
1: Dulia nih selalu peka.
2: Iya. Kalau yang tidak peka ini loh, kadang-kadang gini loh. Bukannya kita tidak bukannya kita underestimate orang gitu ya, enggak. Karena kan kita tahu zaman kita semakin canggih, ya dah, ya kan? Teknologi sudah semakin di depan, ya kan? Terkadang kita lihat sekarang, enggak usah muluk-muluk, kita duduk santai aja. Kadang mamanya anaknya sibuk kemana, mamanya sibuk kemana, gitu kan?
1: Kadang sibuk kan kesibukan sendiri.
2: Iya, kadang kan gara-gara kemajuan zaman, kemajuan teknologi.
1: Betul.
2: Kalau dulu mungkin ibu-ibu zaman dulu karena belum ada teknologi atau dia punya berarti maksudnya dia tahu anak itu ngapain, dia tahu gitu kan. Karena kan ibu ini kan matanya itu kan bukan lurus tapi kiri kanan depan belakang tuh pacak dia tengok dia contoh kan. Kalau sekarang nih, kadang-kadang sedih loh. Anak kemana, mak kemana, kadang-kadang lihat anakmu itu kadang-kadang gitu kan.
1: Tapi mak yang memang benar-benar berkarir gitu, yang sibuk.
2: Itu kadang-kadang sedih loh. Itu yang saya sedih. Boleh seorang wanita itu menjadi wanita pekerja itu boleh. Tidak dilarang, boleh.
1: Tidak dilarang enggak?
2: Hanya anak itu jadi prioritas.
1: Perhatian juga si anak.
2: Iya, betul. Nah, itulah sekarang yang memang lebih ditekankan karena kan ketika kami tenaga pendidik ini kan agak susah. Iya. Jadi cuman kadang ketika kami melakukan misalnya bukan wawancara sih, misalnya kadang kan kita tahu loh anak-anak di mana yang dia mengalami sesuatu yang tidak enak di rumah gitu ya. Kita deketin, kadang mamanya sibuk sendiri, kadang dia mamanya enggak masak, kadang di rumah. Kadang mamanya di udahlah beli aja gitu loh maksudnya karena dia pengen tuh mamanya tuh harus perhatian gitu kan, mulai dari hal kecil memasak gitu kan. Kadang zaman sekarang ini banyak loh yang malas masak.
1: Pas dia anak kan di sekolah dia dapat MBG. Macamana dia malas masak?
2: Oh, bener lah.
1: Paling beli lah.
2: Jadi
1: kita bercanda lah.
2: Padahal loh sebenarnya ketika kita seorang ibu ini memasak kepada anak, itu tuh ada usaha, ada doa di dalam supaya ketika anak kita memakan itu supaya menjadi sesuatu yang halal ya kan, ketika dinikmati. Kadang hal-hal kecil kayak gitu loh sering terlupakan. Memang sih sekarang kan sudah banyak yang namanya makanan siap saji ya kan. Siap untuk ini, tapi kan
1: yang instan
2: tuh ada. Tapi kan misal ketika kita ngopek bawang ya kan, ngopek sayur kan, kita kan pengen ketika kita masak itu anak-anak kita menikmatinya dengan baik gitu kan. Benar tak ge? Karena kan enggak same bumbu yang dimasukkan orang lain kayak bumbu yang kita masukkan itu kan enggak same.
1: Betul.
2: Sampai tahu yang di sana banyak micina.
1: Kita ini kan gak pasti masak, jadi masakan tuh apa adanya.
2: Iya.
1: Tapi kita pintar masak, kita gak jadi nih, jadi juru masak Bella. Bila perlu mak panggung.
2: Tapi kan masakan sederhana sebenarnya kita mampu gitu kan. Apalah ngerebus sayur pacalah kan.
1: Tapi alhamdulillah anakku nih pintar gaya masak ya.
2: Puji Tuhan lah, senang denger.
1: Alhamdulillah tuh lah puji Tuhan. Apa pokok yang namanya anak kan ya, masakin kayak kuat deh. Itulah bersyukur benar.
2: Itulah memang itu yang patut disyukuri. Karena kan jarang sekali loh ada anak yang mau misalnya tahu, ma gimana ge memasak nih kan. Apalagi zaman sekarang, kalau anak lah sibuk kayak gadget, aduh nak masak ge. Anak makan gitu, jangan kan nak masak, makan lupa kadang-kadang ah.
1: TikTok pula dia ya.
2: Nengok
1: TikTok tuh kan misalnya yang tentang masakan tuh yang viral-viral zaman sekarang ya. Dicontohin aja kayak tuh. Dibikin aja kayak tuh, dibuat aja jadi wow, enak nih kata ku kena. Ku nengok di ini nih di TikTok nih kata TikTok yang tengah viral makanan zaman sekarang nih kata. Hebat kata ku. Pinter mah anak bujang tuh nih. Anak bujang ya.
2: Padahal. Berarti dia punya kemampuan kan apa namanya tuh kemampuan untuk tahu gitu kan tentang masakan, karena jarang-jarang loh anak anak tahu yang kayak gitu
1: dia
2: gitu kan.
1: Barang biasa nih kayak ayah. Ayah tuh kan hobi masak. Dia nurun ke ayah. Yang anakku yang cewek nyok sama kayakku hobi belajar. Jadi enak masak tuh bukan ada pajak. Masak-masak tuh dia mutung kadang masak ayam tuh. Tapi sekarang lah ada aji dah.
2: Lah pintar sekarang lah.
1: Yang anak cewek gini. Dia tua. Sekarang ini liburan loh. Liburannya musim bola Piala Dunia World Cup.
2: Bener lah.
1: Dukung siapa ya Davita?
2: Portugal.
1: Portugal. Mentang-mentang Cristiano Ronaldo.
2: Enggak, gara-gara Cristiano tuh sebenarnya. Mendadak-dadak.
1: Besok kita pita deh.
2: Ada besok. Itulah.
1: Nonton ku begadang, botahan ku begadang.
2: Gara-gara dia nanti lagi nak pensiun kan.
1: Jadi kita Messi Argentina, Lionel Messi sih kok anak ini gue pensiun gue dari Argentina tuh.
2: Jadi kita nak melihat penampilan penampilan terakhir yang spektakuler. Biasanya kan kalau yang terakhir-terakhir nih kan minimal kan dia harus mempersembahkan yang terbaik. Untuk menutup karirnya dengan baik.
1: Tapi ya aduh.
2: Ngape?
1: Ganteng banget.
2: Ya ampun.
1: Manis kok, very handsome. Penyenyum mama kayak melek.
2: Aduh, kalau didatang ke sini lah do labin cubit-cubit kayak mama lah pemira. Sakit gemes kan?
1: Kita ya. Maroko dia.
2: Oh, Maroko. Ada kawan kita tuh, lawan kita tuh dosa berkawan dak kayak dia dak dia lawan kita.
1: Kita yang namanya cewek-cewek kata dia. Selalu Portugal. Jangan salah dak.
2: Pokoknya kami
1: menang,
2: kami pengen melihat penampilan yang apik dari ini kan. Karena kan lah banyak orang yang memprediksi bahwa yang menang tuh pasti Portugal.
1: Portugal tanding kok. cerita wakaku. Ya namanya cewek ibu kok. Memana badai ya.
2: Betulah. Jadi mohon maaf buat para pendengar yang mendukung dari negara lain, bukan maksud hati kami, ya kan. Kami cuma hanya mencari pemain sepak bola yang ganteng, ya kan.
1: Yang bukan berarti yang
2: ya tidak ganteng ya, yang bukannya berarti yang tidak ganteng tidak punya kemampuan ya, tapi kan kami memerlukan paling tidak di tengah kejenuhan sebagai ibu rumah tangga nih, perlulah sedikit refreshing melihat yang ganteng-ganteng ya kan.
1: Oke.
2: Dek kawah, kami nak nengok yang jijiat, kami nak nengok yang ganteng-ganteng minimal kalau kami bisa. Oh, tidur kami mimpi, astaga, mimpi ketemu
1: kira. Mimpi dia kan.
2: Oke. Udah salah begitu ya, udah.
1: Oh. Mimpi Cristiano Ronaldo.
2: Enggak salah be, udah kita bermimpi.
1: Kita ngefans ke Cristiano Ronaldo
2: lah. Oh, bener lah, enggak salah kita. Bareng ke dia ade udah ken. Nah, kelak 4 tahun lagi tahun 2020 ah, kelak apa? 4 tahun, 4 tahun sekali kan? Ada
1: 4 tahun lagi berapa ya?
2: 2020. Kelak dak diagi dia kan dak. Jadi kami cari pulih yang lain yang lebih ganteng baru kami pilih negara.
1: Messi dia. Batin dia dia.
2: Capek.
1: Messi Argentina tuh yang hat-trick tuh, 3 kali ngegol tuh hat-trick tuh. Tuh lebih kali tuh.
2: Itulah.
1: Hebat kali itu Messi tuh.
2: Pokok kami mendukung pemain sepak bola yang ganteng. Cuma baiklah. Kami tidak tahu negara yang mana, kami tahu dia ganteng.
1: Ada pantun.
2: Cakep. Ayo.
1: Jalan-jalan ke negeri Cina.
2: Cakep.
1: Kita dulu ke Manado.
2: Cakep.
1: Marilah kita nobar Piala Dunia.
2: Oh. Dukung Cristiano Ronaldo. Ke ade habis siaran ini kita dipetet orang lah. Makasih ya.
1: Semuanya lah yang mendengarkan Babel Nauli.
2: Terima kasih Mulati. Segera gara-gara kita nak ngomong Cristiano Ronaldo nih, tapi itulah siapa tahu ada yang nak lawan kita. Majulah sampai nak ikak ngomong lah. Kata dia, ikak ini mentang-mentang dukung anak kami yang menang negara. Yo cepat man lah kami lawan. Yo cepat man. Masuklah sekarang. Okay.
1: Sampai jumpa
2: minggu depan ya. Mudah-mudahan Portugal menang ya. Yeay. Makasih ya.
1: Kita.
2: Dadah, bye-bye. Horas. Selamat malam.

0: Jadi dia mau penangani Babal Noli mulai ikut bergabung di Perenginan. Boy mencoba di telepon di 08 12 13 04 10 sambil bayi mohon angka penangani Babal Noli nak ikut bergabung. Oh, tangkat maju penelpon masuk di Perenginan. Orang selamat borongin Babal Noli. Selamat borongin Babal Noli. Selamat borongin Horas. Halo? Horas, Babal Noli. Horas, dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Gogon.
0: Apa kabar Pak Gogon?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar kami baik-baik saja.
0: Oh, senang mendengarnya. Bagaimana tentang mengikuti tentang Piala Dunia tahun 2026 nih?
1: Ikut nimbrung aja.
0: Ikut mendukung negara mana? Negara favoritnya? Kalau boleh tahu.
1: Apa yang disebut Jupe tadi lagi ya?
0: Memangnya. Portugal.
1: Ada Cristiano Ronaldo. Kami suka dari zaman tahun 90-an dulu.
0: Oh, tahun 90-an ya. Berarti dia sudah lama berkarir dalam dunia persepak bolaan.
1: Nah, lumayan lah.
0: Apa yang Bapak sukai dari abang tampan Cristiano Ronaldo tuh?
1: Ya, lincah. Jadi masa dan obatnya itu kerjasamanya itu. Apa itu pas?
0: Berarti apa dia
1: bola
0: tuh
1: dari mana ya? Ada bola dari mana, dari siapa? Jadi mata dia udah mengikuti kepada kawan dia itu bah, tendang sana gitu, kayaknya.
0: Berarti udah. Dia itu kayak model sudah kayak paham betul gitu kan, apa yang akan terjadi dengan bola tersebut gitu ya?
1: Ya soalnya kan latihan itu, latihan sambil kompromi itu, bola kamu bawa di. Area mana? Nah, aku di sana pasti itu. Aku senang banget tadi dengar ini khutbah ramah dari Jupe tadi. Kayak ustaz lah.
0: Kan mungkin yang kami bicarakan tadi itu kan masalah tentang anak gitu kan, karena kan baru-baru ini hari Jumat kemarin anak-anak baru menerima hasil belajarnya selama 1 tahun ya kan.
1: Ya memang dari dulu saya ini itu dengar itu suka banget dengan waktu ngecapresnya itu kayak si Jupe itu asa ngomong lawannya siapa dan lawannya itu temanya apa langsung satap itu pas.
0: Karena memang dia lawan bicara yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa banyaknya seperti itu.
1: Iya, lalu itu saya mudah saya punya lawan yang kayak gitu itu saya suka.
0: Ya betul.
1: Terus gitu. Lalu saya itu saya sudah tua. Cuma saya ingin ingin kalau nanti ada pas saya dapat giliran pengajian, ingin undang dia untuk ceramah. Temanya itu kan ya kayak tadi itu anak-anak dan agama.
0: Iya betul.
1: Kewajiban ibu rumah tangga gitu. Saya suka teman saya punya nomor telepon Jupe kalau saya tahu saya stuck di pasar higienis itu. Ya kepingin mampir saya sama Krisan itu. Sangat bisa kan. Kalau rumahnya Julia itu di tempat mana Pak? Gak tahu dia rumahnya ya. Kalau malam acara kita dia di malam Kamis, kataku. Hmm. Ketawa, kan di RW lah, RW itu sampai Pemali itu RW, kataku. Nah, aku tadi itu sudah ngantuk itu.
0: Apanya?
1: Saya tadi udah ngantuk karena capek. Saya nelpon tadi itu nggak ada suara, kata itu kan. Saya tutup. Nah, terus Jupe masuk.
0: Udah duluan bapak duluan menelpon. Rupanya pas ketika saya angkat memang tidak ada suaranya. Gak tahu gak berapa lama ibu Jupe langsung masuk. Jadi gak sempat bapak ini.
1: Dengerin saya habis kue dua. Ya itu setengah Allah bersedias lah. Ini berasa mau ngantuk.
0: Ini sekarang masih tetap ngantuk atau ngantuknya sudah hilang?
1: Ya udah hilang, suara Jupe udah hilang.
0: Gara-gara karena obrolan kami tadi, jadi akhirnya ngantuk bapak hilang gitu ya. Kalau boleh tahu bapak anaknya berapa pak?
1: Pokoknya memang nggak sampai 10.
0: Sudah punya cucu?
1: Sudah.
0: Berapa cucunya?
1: Cucunya itu ada 3. Gadis.
0: Oh.
1: Itu di Lampung di sini 2. Kembar yang di sini ada.
0: Yang paling besar kalau boleh tahu udah kuliah?
1: Belum, tahun kakek.
0: Iya. Makanya bapak kayak seneng gitu kan mengikuti tentang pembicaraan tentang mengenai anak gitu kan.
1: Anak itu tongkat, calon tongkat kita.
0: Iya, saya setuju sekali.
1: Tongkat yang tangga juga. Tangga itu kan untuk ini.
0: Iya, betul.
1: Generasi-generasi yang mudah-mudahan gitu.
0: Iya.
1: Tapi yang paling pokok itu orang tua itu gemblengnya, mendidiknya.
0: Iya.
1: Karena itu kan jangan sampai salah didik. Seperti Jupe tadi itu saya cocok kan. Saya kepengen perang loh. Sama Jupe itu. Ya perang pokoknya saling cari benar, saling harus cari salah gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau saya yang salah mungkin dia bisa membenarkan. Kalau dia yang salah mungkin saya ada jalan juga itu. Orang bleh kayak tadi itu hampir tadi itu.
0: Itulah makanya. Nah, kira-kira kalau bapak ini kan mungkin sudah banyak mendapatkan pengalaman ya kan dalam hal mendidik anak. Kalau bapak bandingkan dengan mendidik anak sekarang dan pada waktu ketika bapak zamannya bapak itu ada tidak kemajuan?

0: desa saya dulu aja. Sekian dari sekian sudah tahu siang, kataku. Jadi bagi sekian diambil ini, kataku. Itu matematika itu pada saya dulu cuma kelas 5 SD. Iya, saya sering saya ngajarin. Itu saya gunakan saya. Itu pelajaran zaman dulu itu yang paling berhitung garis miring itu apa?
1: Berhitung garis miring pembagian?
0: Iya, itu kalau pembagian itu itu sampai 0,0 harus ketemu. Satu soal bisa satu lembar buku. Mencarinya itu sekarang matematik ada waktu perbandingan dengan 4x4 sama dengan 16 gitu aja ya. 4x4 sama dengan 10 saja. Misalnya gitu. Ya itu pun lah gitu. Tapi ada yang lain banyak gitu yang bersama malah mengumpat kulitnya itu. Baru pas 3 SD itu padahal otaknya itu sebelum seberapa kental atau encer. Itu harus didasari dulu. Masuk cepat dasar. Malah murid sekarang itu banyak yang gak pintar.
1: Iya.
0: Kurang pintar. Iya, kurang cerdas gitu. Iya benar itu. Pelajarannya kebanyakan itu. Jadi banyak-banyak ada stigma. Itu teman-teman saya juga yang dulu kelas 5 SD, kelas 6, kelas 4 gitu. Itu juga malah pintar-pintar. Sampai sekarang malah didik anaknya pintar. Ya gitu lah pengalaman itu perbandingan murid dalam dulu juga zaman dulu itu sopan-sopan.
1: Iya.
0: Jadi guru pandai mendidik. Nyubit itu ya saya dulu namanya dicubit guru. Di apa itu wih sering saya. Ya karena saya juga ngobrol apa gitu kan. Gitu di kelas. Apa guru kan cukup sama almarhum guru saya yang pintar dan sopan disegani semua orang itu namanya itu Pai Inten. Dia punya cambuk. Lidi. Saya dulu kalau sampai nggak bisa baca di waktu depan tulis itu. Berdiri di situ lah. Suruh ngulangi lagi. Dibikin PR kalau masih salah. Nah, besok kena hukuman lagi dan kena cambuk lagi. Nggak sampai ke ini orang tua saya. Bukannya kemarin marah sama guru itu enggak. Malah saya yang dimarah. Jadi dia bilang saya, kuping saya. Harus pintar ini. Jangan kebanyakan mancing belut, mancing di rawa, kata dia. Ya, saya sering mancing belut, mancing ikan di rawa itu pengaruh dengan kawan-kawan. Itu. Tapi saya dulu itu, alhamdulillah, dari 1 sampai kelas 5 itu, saya juara terbesar itu. Saya bisa sampai kelas 5 SD itu, kelas 5 SD itu, bukan saya bodoh, bukan saya enggak pintar, bukan saya enggak cerdas. Itu karena saya itu dulu orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal, saya itu sering lama. Ya orang tua saya itu namanya. Dulu kan saya dari keluarga Katolik dulu kan. Bapak saya namanya Petrus Partoyono. Dulu waktu datang layak yang langat itu. Bisa dikatakan satu kecamatan Primurjo. Metro Lampungnya. Sang bapak saya dulu kan lurah. Surah pertama. Saya sedih terus. Pokoknya males waktu itu. Sudah diperlukan. Saya buruk. berkali-kali.

0: Ayo sekolah dia. Keren sepeda zaman dulu. Guru punya sepeda dulu udah guru hebat. Sama saya dulu. Itulah di perdi terus. Apa ini guru saya itu kan lupa intern itu. Mau minta apa terus besoknya kepala sekolahnya. Itu Pak Saryono dulu. Saya kok ada nangis, saya cuma bisa nangis dulu. Terus saya dikirim ke mak saya, saya dikirim ke Tanjung Karang. Ya suruh sekolah di sana.
1: Iya.
0: Saya duduk tiap hari itu di kuburan bapak sana. Sampai siang. Kadang sore itu pulang makan. Kadang malam tuh saya itu datang ke rumah kubur bapak saya tidur sampai pagi. Itulah saya orang stres gitu.
1: Waktu zaman dulu ya?
0: Iya. Saya dulu tuh anak kesayangan bapak saya almarhum gitu. Sampai saya bisa nurun dia lah. Saya bisa jadi dalang, bisa jadi pengrawit, jadi tukang.
1: Ada nggak yang mewarisi bakat bapak?
0: Ada
1: cucu.
0: Bakat bapak saya itu keterampilannya itu ya dalang, terus musik kalau zaman dulu orkes kan, musik itu ketua pelatih, di kerawitan pedalangan juga pelatih. Saya ya dapat itu lah, menurun ke saya. Saya jadi dalang. Jadi itu wayang orang. Saya jadi tukang ukir, melukis. Saya bisa pada zaman saya ya sekarang. Enggak itulah tak berapa. Itu ngomong-ngomong itu kenal sama ini si Panggang. Di Jalan Pramuka yang saya tanya dulu. Ibu si Panggang saya sering tanya. Sama itu si kan situ orang itu kan.
1: Iya. Ya betul. Tetanggaan ya?
0: Itu udah kayak keluarga sama saya itu.
1: Ya, kayak keluarga. Udah dekat sekali ya Bapak ya?
0: Iya, depannya pun depan rumah ayu saya, berhadapan.
1: Oh, berhadapan dengan rumah ayunya, kakaknya bapak.
0: Iya. Itu dulu sering tanya saya. Enggak pernah siaran lagi di RRI, kata dia kan. Terus saya itu enggak tahan di minggu. Nah, gitu.
1: Iya.
0: Teman saya itu yang itu kata dia kan. Saya juga kenal bu. Itu saya cuma kenal di udara begini. Saya itu kan sering kayak tadi itu kan.
1: Iya.
0: Kebetulan. Saya nelfon.
1: Iya.
0: Ada gas itu. Kata dia besok kan. Kata saya, opung kemana sekarang? Di rumah ini, di perumahan.
1: Oke.
0: Saya cuma nggak bisa dulu, saya mau kelas gitu. Ya, itu kan saya di seberang Pramuka. Kalau dia nanti di pecel sini, pasti bawa punya saya kalau dia sempat tahu. Kalau nggak, paling aman. Itu opung sih, paling ada dua kan.
1: Iya.
0: Oke, siap. Benar-benar kayak keluarga. Aduh, kalau dia pulang ke Medan, jaga rumah itu saya itu. Nah, sekarang pemaham saya. Saya pernah dikasih proyek sama Pak Ijan Pakang itu di Belitung. Waktu dia masih tugas di Belitung.
1: Iya, betul.
0: Saya diambil ke sini semua lihat. Ada gorongan ini. Jembatan ada 3 kata dia.
1: Uh-uh.
0: Ini cocoknya buat bapak lah kata dia. Alhamdulillah dalam 6 bulan itu selesai 4.
1: Iya.
0: Masih kurang.
1: Iya.
0: Maaf ngomong kurang. Pengalaman berjem. Bangun jembatannya besar panjang gitu. Kan sering tanya dulu bapak, saya pernah pelaksanaan itu namanya Pak Karnadi, Kurnadi dari Jawa Barat. Itu belakaran Semarang kemarin. Bapak ini di sungai lihatnya di mana? Saya bilang di Jalan Prabowo. Kalau saya kasih proyek begini lagi, mau nggak? Kalau saya siap. Soalnya yang bisa ditanya lulusan apa, satu semester dia nggak percaya. Tapi saya pernah kerja di PT Utama Karya, saya bilang. Orang yang lulusan SMP-SMA ini, saya lama di PT Utama Karya. Saya dengan pengalaman itu. Saya ya di Lampung saya dulu. Itulah perbandingan kelas 5 SD zaman dulu dengan SMA zaman sekarang itu. STM zaman sekarang ini. Kalau di bidang bangunan masih kalah dengan kelas 5 SD dulu.
1: Iyalah, memang beda sih. Makanya apalagi sekarang kan sudah ada kecanggihan teknologi gitu kan, sehingga sedikit banyaknya karena sering anak-anak ini mungkin karena dibebaskan bermain handphone gitu kan, terus apalagi banyak konten-konten sedikit banyak itu mengganggu pikiran mereka gitu kan, dan akibatnya jadi ketergantungan.
0: Anak saya ini yang bukti ya, ini sekarang di Kalimantan, kadang di Kalimantan, kadang di Jakarta, kadang di Palembang, kadang di Bangka, selalu dipanggil sana, panggil sini, urusan SDM situ lah, pramuka situ. Itu malah jadi contoh semua karyawan-karyawan, dari teknisi mesin-mesin apa gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap kerja gitu, bukan kok di pengawas tetap bukan. Itu ada menurut diri saya juga, dari bahnya. Begitu itu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Kali ke Jute tadi ya.
1: Iya, betul-betul. Nah, betul.
0: Kalau punya sahabatnya, saudara seperti Jute itu, dia jadi contoh istri saya. Iya,
1: betul-betul.
0: Iya, istri saya. Itu lain, beda.
1: Iya.
0: Terlalu sayang dengan anak, manja dengan anak. Itu kalau kayak Jupi itu aku senang punya teman begitu. Pulang cer kayak petasan gitu, tapi pas
1: iya okay. betul.
0: Mau saya panggil untuk ceramah.
1: Iya. Oke, okay, bapak mau minta lagu apa pak?
0: Lagu apa ya? Itu yang Tania dan Yati apa?
1: Ini soal lagu dari Tapanuli Utara bapakku.
0: Iya ada ya. Tapanuli itu.
1: Nanti saya cari ya pak. Yang penyanyinya Nia dan Niati ya pak ya.
0: Iya. Saya jadi baru buka ini nggak tahu dari awal tadi tuh.
1: Iya. Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih ya Bapak ya.
0: Sama-sama.
1: Horas Bapak.
0: Horas. Salam sama Jupe.
1: Iya. Oke.

0: Halo, selamat borongin, Bubble Noli. Selamat borongin, Bubble Noli. Halo, selamat selamat borongin.
1: Iya, selamat borongin.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Pendukung Maroko. Bagaimana sekarang perkembangan Maroko? Apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk memasuki babak apa sekarang? Perempat final, perdelapan final?
1: Masih jauh itu.
0: Oh, masih jauh gitu ya.
1: Masih baru kan masuk mau ke 32 kan.
0: Jadi
1: ini babak apa ya? Babak.
0: Babak apa nih?
1: Apa?
0: Babak apa nih? Babak per 32 itu putaran.
1: Babak. Iya, babak itu jadi grup gitu milih-milihan.
0: Kenapa saya akan sedikit wawancara, ya kan? Kenapa Bapak mendukung Maroko? Apa kelebihannya sehingga Bapak itu sangat apalah ya, sangat sekali peduli dengan negara Maroko?
1: Enggak kan, ya kan negara kan masih baru kan.
0: Aha.
1: Rutin dari tahun kemarin gitu kan.
0: Aha.
1: Tapi kayaknya semuanya juga tahun ini kan. Soalnya sama Brazil juga seru kan misalnya.
0: Oh, karena Bapak melihat perkembangannya, karena kan Maroko ini kan negara yang
1: negara itulah benua Afrika.
0: Iya, maksudnya yang baru muncul lah ya, maksudnya ya kan?
1: Kayak kemarin baru muncul Portugal dibahas sama dia. Jauh.
0: Jadi lebih unggul Maroko gitu ya?
1: Iyalah, kalau tahun dulu, soalnya di penyisian Portugal ya kalah, gugur karena Maroko ini. Karena kan pemainnya juga enggak kurang, namanya agak kurang. Kalau Portugal otomatis namanya udah lumayan.
0: Iya, betul. Kalau Maroko ini minimal ibaratnya dia jangan kayak negara kita tersinta gitu ya. Maksudnya minimal ada sedikit banyaknya lebih apa ya, lebih unggul lah seperti itu ya.
1: Ya kayaknya Portugal tahun ini kayaknya kurang juga sih performanya, kan banyak cenderungnya.
0: Mungkin menjaga keamanan kayaknya, makanya ini mencari imbang ya kan. Belum atau mungkin ada strategi apa yang kita tidak pahami dari sang pelatih, kenapa mereka harus bermain imbang terus, tidak ada ibaratnya apa ya, maksudnya gregetnya untuk menyerang gitu kan, sedikit banyak paling tidak banyak gol gitu ya.
1: Kalau ataunya ada yang tenang, ada yang lapar ini buat tinggal ini.
0: Kenapa
1: kayaknya ada yang gak senang.
0: Iyalah kan masalahnya kan karena kan kita pengen pemain sepak bola kesayangan para ibu-ibu seantero
1: para cewek-cewek biasanya.
0: Iya, para cewek-cewek ya kan pengen melihat penampilan apik dari abang-babang tampan Cristiano Ronaldo itu untuk menampilkan permainan yang spektakuler sehingga
1: yang Piala Dunia terakhir dulu.
0: Iya, ini Piala Dunia dia terakhir ya bermainnya.
1: Kan umurnya udah lumayan lah.
0: Iya.
1: Udah enggak muda lagi.
0: Iya. Tapi seperti yang Pak Gogon tadi bilang, kalau Cristiano Ronaldo ini ketika dia di lapangan itu sedikit banyak dia bisa membaca apa ya, matanya itu masih bisa membaca kemana arah gerak bola ini gitu ya.
1: Iya, kalau dulu, kalau sekarang udah lain.
0: Oh, mungkin karena faktor umur juga mungkin ya.
1: Sudah pasti itu.
0: Iyalah, manusia itu tidak selalu ibaratnya pasti kekuatannya paling tidak sedikit berkurang, tidak sekeren waktu dia masih muda dulu gitu ya.
1: Iya,
0: tapi paling tidak kan dia lebih mateng, lebih banyak pengalaman ya kan.
1: Iya. Otomatis lah kalau namanya orang udah pengalaman kayak gitu kan. Siapa yang enggak kenal sekian Ronaldo gol yang terbanyak.
0: Iya, makanya mungkin karena masih apa masih panjang perjalanan, mungkin kata dia, lah dosa lah terlalu banyak keluar tenaga ada dikit-dikit baik lagi panjang lagi perjalanan kita sampai final, siapa tahu kan?
1: Tapi kalau Portugal belum pernah di Piala Dunia, betulnya.
0: Tapi selain Maroko, selain Brazil tadi kan dikatakan Brazil. Coba pemain Brazil yang terkenal yang saat ini lagi main yang
1: Brazil ya enggak kurang suka.
0: Jadi tadi katanya selain Maroko Brazil, gimananya?
1: Malah saya pengen Jepang malahan.
0: Oh, lah Jepang buli lah. Tadi tidak Maroko, habis Maroko, Brazil dan sekarang Jepang uli. Gimana? Ya,
1: pasti pendukungnya pasti Maroko yang nomor satu.
0: Oh, nomor dua.
1: Nomor dua Jepang.
0: Oh, Jepang. Siapa pemain Jepang yang menurut Bapak atau menurut Abang ne kira-kira yang bagus gitu?
1: Ya banyak loh pemain Jepang itu rata-rata.
0: Oh, cepetkan satu, Bay.
1: Ada Tanaka.
0: Tanaka.
1: Tanaka.
0: Oh, Tanaka. Terus?
1: Ada Peternya Suzuki gitu kan.
0: Suzuki. Kayak merek motor ya. Suzuki.
1: Enggak, namanya Suzuki, bukannya itu Suzuki atau Jepang ini namanya.
0: Suzuki. Suzuki apa Suzuki?
1: Suzuki kalau
0: enggak salah. Suzuki.
1: Apa ya?
0: Kalau
1: Jepang kan susah anak itunya. Sakamura gitu main Jepang juga ya.
0: Mana ade perasaanku pemain sepak bola Jepang Takamura.
1: Kalau Takamura itu pemain di Pro 4 ini.
0: Oh, kakek Takashimura itu.
1: Sama aja itu.
0: Jadi selama berlangsungnya Piala Dunia tahun 2026 ini abang ini sering nonton terus dah. Apa jangan enggak lah cuma tahu sekilas-sekilas bae. Apa nonton benar-benar nonton enggak nih?
1: Nonton lah.
0: Emang ada tak bisa nyampe siaran di Rebok Senen?
1: Ya tidak, emang di RRI itu ada.
0: Pakai apa enggak?
1: Kalau enggak dengar media radio.
0: Pakai antena. Apa cuma nih?
1: Enggak ada aja.
0: Nah maksud gue nyampe tuh maksudnya apa pakai di handphone atau apa namanya tuh ada misalnya beli alat sendiri gitu cuma nih?
1: Enggak ada di RRI itu dapat.
0: Apa ya? Siaran bola he. Oh. Jadi Ika mantau dari RRI ceritanya. Oh, maksudnya denger bayi tapi tidak nonton.
1: Nonton lah, kadang-kadang kan ada juga yang nonton.
0: Kira aku, ya. Karena dia seru kalau cuma hanya mendengar tapi tidak melihat.
1: Alah.
0: Anak itu melihat dan mendengar ya.
1: Yang paling seru itu dengar radio sama nonton TV.
0: Cuma nih, menonton TV sama dengar radio, dak dia nak kata orang tu,
1: ada sinkron kan?
0: Bukan dak sinkron apa? Kurang seru. Mana tu nonton apa lagi? Jangan nonton bola tu sendiri, menonton bola sendiri tidur. Yang ada bola nonton kita, bukan kita nonton bola. Tidak maksudnya tuh kan terkadang orang sana lebih enak tuh makanya orang nonton bola tuh berkawan-berkawan kan minimal aja teriak-teriak kan kalau di sendiri cuman ini teriak kah siapa sih teriak kah
1: kayak malam minggu kayak terus
0: malam minggu nih
1: enggak malam nih
0: apa ini malam nih
1: Argentina lawan
0: Maroko
1: enggak Maroko masih jauh Australia.
0: Bukan, kadang ku bukan apa. Kadang kalau kita nonton nih, apa namanya itu kelak menilah masalah dimain hanya anak bola dibuang-buang tu kuring menonton ah, greget ku jadi ya. Maksudku tu jadi tidak dia cemani yang cem tu. Jadi, aduh, 45 minit nih kadang, aduh, 2x45 minit kini bikin ngantuk kadang nunggu.
1: Nonton bolanya yang seimbang, yang terang.
0: Ah tuh, itulah maksudku yang ibarat kata orang tuh yang je bola tuh. Awas, kiri. Macam tu nak men hanya yang kata orangnya biasa bisa ngantuk lah. Yang ada kita ku yang setiduk nonton bola.
1: Tidak lah kalau yang pemain yang gitu favorit ya seru-seru aja kan.
0: Itulah kadang ke ibarat nak nonton tu nak ramai-ramai dek kawan ada seger men ada.
1: nikmat-nikmat barang ge ngemil banyak gitu.
0: Tapi percuma juga barang nyemil banyak ge, kadang ge terlalu banyak makanan ge begah nengok ah. Itulah. Jadi
1: favorit kita kalah.
0: Ah, kenapa?
1: Apalagi yang tim favorit kita kalah.
0: Asal jangan bayi TV dilempar, sayang TV oke. Orang yang main
1: sekarang mahal harganya.
0: Itulah, apalagi sekarang dolar naik tak kita beli lah ke TV lah. gara-gara apa namanya negara yang didukungnya tidak menang kan? Pajak TV yang pajak jadian jadi korbannya.
1: Ya, tapi yang ngomong ya anu tadi kayak au bayi.
0: Siapa?
1: Ya, Pak Gogot nanti kayaknya benar.
0: Bapak tuh menceritakan pengalaman dia ketika dia masih sekolah. Karena Pak Gogot ini kan kebetulan dia sudah punya cucu, ya kan? Jadi kan banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Itulah kan kita perlu belajar, banyak belajar kepada para senior sesepuh. Lah tuwe mesti sesepuh toh. Itulah. Tapi karena kan terkadang kan sekarang nih, apalagi zaman sekarang nih kan tentang kemajuan teknologi sekarang, apalagi anak-anak. Sekarang ini lah waktu liburan ya kan. Berarti kan otomatis penggunaan handphone itu kan pasti setiap hari ya kan.
1: Anak-anak sekarang ini dia yang bisa bohongin kita. Bukan kita bohongin dia.
0: Tapi itulah makanya sebelum dia membohongi kita, kita harus banyak belajar. Jangan kita kalah ke teknologi, itulah inti. Jadi
1: apa yang pasti sih kita kalah canggih lagi anak-anak sekarang.
0: Makanya apalagi kan kita para orang tua ini maksudnya jangan terlalu lepas tangan ketika anak misalnya nonton sendiri gitu kan, kita harus curigai kayak gitu.
1: Enggak tahu apa yang dibuka kan.
0: Kita harus tahu misalnya bagaimana mencari histori penelusuran apa bayi yang ditonton di orang gitu kan. Terus udah gitu harus sering-sering mengecek kan, pasti anak nih sepintar-pintar tupai melompat ya kan, pasti akan dia ketahuan juga kan. Makanya kita harus lebih intensif gitu kan, lebih sering jemtu.
1: Kadang-kadang kita nonton tapi itu HP dibuka
0: apalagi itu. Sekarang yo hati-hati loh, apalagi aplikasi yang namanya WhatsApp itu kan ada namanya jenis-jenis saluran yang di bawah itu kan ada yang terbaru kan. Yang bisa kita klik tinggal cek.
1: Misalkan ada aplikasi gitu macam.
0: Ade, panca itu, bisa kita nengok untuk situs-situs yang belum bener menjadi tontonan anak-anak itu bisa loh diakses. Karena percuma juga kita punya namanya Menteri Komunikasi, tapi dia tidak bisa membatasi itu gitu kan. Tetap aja lah anak-anak tuh percuma misalnya. Dia misalnya berusaha untuk menutup situs-situs yang ada di aplikasi apa gitu kan. Tapi muncul lagi di aplikasi yang lain. Semakin
1: banyak,
0: ini
1: tapi banyak lubang masalahnya.
0: Dah bukan, dah lagian juga mungkin orang tuh juga banyak membayar biaya pajak masuk situs-situs itu kan perlu duit ya kan. Ibaratnya cemni loh. Kita ini punya rumah, ya kan? Punya rumah kan kita yang punya kunci, ya kan? Kita yang misalnya kalau orang nak bertamu ke rumah kita kan kita yang bisa tahu, kau boleh masuk, ini tidak boleh masuk, gitu kan? Nah, ketika misalnya kita kan makanya kadang-kadang greget loh sama pengelola informasi yang ada di Indonesia ini. Maksudku tuh, kau jangan hanya gara-gara kena ngambil duit, kau bebaskan orang masuk memasuki dengan situs-situs yang tidak keronjata tuh, maksudku tuh kan.
1: Tahu ini bagaimana?
0: Makanya maksudku masa katahan loh makan duit yang ya menurut kamu mungkin banyak gitu ya, tapi efeknya ke depan tuh tidak kepikirkan kah gitu kan, masa tidak merasa berdosa kah? Kadang-kadang greget loh, kadang-kadang ya kan, cuman ini lah kita ini misalnya orang tua, apalagi kami ini kan pendidik, Kami misalnya di sekolah, apalagi di dalam ruang kelas udah berbui-bui bilang ya begini begini begini begini gitu kan. Tetapi ya itu juga gitu kan, tetap juga orang tua ngasih namanya handphone gitu kan, tetap juga apa. Jadi anak-anak ya sudahlah. Aduh, tetapi tetaplah kami tetap berjuang bagaimanapun ya. Ya kalaupun ini pasti Tuhan pasti bantulah. Itulah intinya.
1: Hah?
0: Apa?
1: Ibu Ustaz, ceramah.
0: Bukan ceramah, cuman menyampaikan unek-unek karena kan terkait dengan generasi penerus bangsa kita.
1: Benar.
0: Jangan sampai kita kalah loh, malu loh kayak orang yang negara lain. Contohnya dari sepak bola lah, dosa jauh-jauh dah. Maroko bayi pacak masuk Piala Dunia. Indonesia, aduh. Maksudku padahal dulu kan lanak-lanak ano, tiba-tiba ganti pelatih. Oh, kada kesel loh, dak kan? Lah bagus-bagus kita main, oh dak kan? Lah cak kata orang tuh.
1: Kalau tuh biarlah itulah berlalu di
0: periode. Oh sih, cuman itulah karena ketamakan atau ulah orang-orang yang
1: orang.
0: Maksudku tuh tidak mau loh negara kita ini maju gitu loh. Aduh, nanya kong libes ah.
1: Dikit lagi udah kira.
0: Jadi kita tuh berharap minimal masuk lah jadilah. Masa nak nunggu tahun 2020 lagi? Oh, dak kan? 2020 kan kalau kita masuk. Oh, men masuk Garuda Indonesia.
1: 70 kali.
0: Masa 70? Berapa tahun sekali, ge? Oh, 2030 mati aku gara-gara tugiku salah jadi ya.
1: Oh, matematika ikan.
0: Alah, itulah 2026 tambah 4 2030 ha. Masa nak sampai nak nunggu 2030 baru kita masuk Piala Dunia. Oh, dah kan.
1: Ngapain yang penting kan masuk.
0: Tapi kan sampai tahu kelak lah nak masuk lah nak ibarat kata orang dikit lagi macam tu lah boleh dah punya ulawi. Renyek ke.
1: Kayak gitu kan butuh perjuangan.
0: Tahu, cuman maksudku kita lah berjuang loh. Lah kita nih lah, kita lah bangga-bangga masuk ini. Klasmen ini. Kita ingin dengar kan, oh.
1: Kadang-kadang apa yang dibilang gitu kan. Menang tuh boleh bangga, cuma jangan terlalu jangan terlalu happy gitu kan.
0: Tahu bener lah.
1: Jangan terlalu itu kan.
0: Gara-gara bola jadi greget nih. Oke lah, kirim-kirim salam lagi siapa nih. 5 menit lagi dan kita nak selesai acara program Baba Nauli. Makanya telepon tuh cepat man. Jadi kita baca gosip. Lah memang jadi ku baca melampiaskan unek-unekku tentang Piala Dunia.
1: Oke, Pak Gogon tadi enggak berani ya.
0: Kirim-kirim salam kayak sampai jangan tak lagu si Bwe. Dan kita aku putar lagu si Bwe. Penutup nih kelak. Tak
1: bisa minta lagu dah hari ini dah.
0: Musiki ade lagu si. Baru aku nak putar si Bwe lah. Ade nelfon Pak Gogon. Jadi tak tahu lah aku putar tak si Bwe nih kelak. Paling minggu depan.
1: Pak, apa itu yang biasanya tak kasih murah. Lama getang loh. Pak Gogon tadi ya.
0: Pak Gogon.
1: Buat beli satu itu tuh sama si Carlo. Maka sehat sekali lah.
0: Amin. Makasih ya lah ikut bergabung dan sudah mendengarkan unek-unek tentang apa Piala Dunia nih.
1: Hidup Maroko.
0: Portugal.
1: Maroko bukannya.
0: Oke, makasih ya. Selamat menonton bola malam hari ini ya.
1: Maroko ke Portugal pasti kalah. Portugal pasti.
0: Lah, belum tentu. Sampai tahu kalau aku jampi-jampi dari sini kalau. Tenanglah. Ku pacak ngejampi Cristiano Ronaldo untuk menang. Tenanglah. Pokok idola mak-mak tuh mesti menang. Tenanglah, Ika.
1: Tak baca, lah kita di Maroko lah.
0: Okay lah. Makasih ya.
1: Yeah, sama-sama.
0: Horas.
1: Horas.

Sonari ngasah Bapak Jepangat Ajaran Program Babel Nauli dari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Mudah-mudahan jumpa musehita di acara program Babel Nauli di minggu depan dari Senin. Tongdo di pukul sia, satu pukul sapusa da di Burunginon. Jadi tasongonau penyiar muna pita purus tumorang pamit undur diri. Jumpa mudah-mudahan Sonari akan menangani Babel Nauli yang ikut menonton Piala Dunia. Mudah-mudahan negara yang selalu didukung menang dan sampai dengan babak final. Jadi tersongo nau penyiar muna pamit undur diri, Horas Indonesia, Horas Babel Nauli. Lagu terakhir sianau na sian trio Ganube na berjudul Unang Permeam-meam menutup perjumpaan tadi Borenginan. Horas, Horas, Horas.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tangtut, tembang terakhir untuk

0: Oke bro, benar kan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahu lah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan. 2, 2, 2. Atau pukul kentongan.
3: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya, pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan

0: datang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz RS Sungai Liat dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 22 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu senang sekali kayak ku Yura Gina yang hadir lagi gingantika di kesempatan pagi hari ini, edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026 Sepradi. Sampai jam 10 kelaat, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa. Sampai jam 6 kelaat Sepradio, dikanti ke Ustadz Hoiruman kita. Dan juga kelaat dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6. Terus ada ngupi pagi, ngomong ngapi pagi-pagi kayak perompat RRI jam 6 sampai jam 8 pagi. Yaudah, oh, kelak juga Ika Pacak gabung di ngupi pagi. Kita bahas topik-topik menarik ginganti pagi hari kak dengan pilihan lagu-lagu semangat di pagi hari dalam ngupi pagi. Jam 8, jam 6 sampai jam 8. Terus ada juga berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 Sepradi. Info-info sehat akan kuhadirkan untuk Ika dan juga berbagi info-info sehat untuk kita. Nah tentu itulah dia serangkaian acara yang telah kami persiapkan di hari ini Selasa 23 Juni 2026 kayak kuyuk Regina ngantika sampai jam 10 kelak Sepradi. Oh, tentu selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua Sepradi. Semoga hari ini aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan apa yang direncanakan bisa terrealisasikan Sepradi. Oh, semoga hari ini berkah dan dimudahkan segala sesuatu. Amin. Nah, Sepradi langsung baik selanjutnya mengawali jumpa kita kali ini saat aku hadirkan Kupiah komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman DH untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 dengan topik puasa Taswa dan 15 kejadian bersejarah di hari Asyura. Untuk Ika, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupia, komunikasi perkara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa alibaitih ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, berjumpa kembali dengan kami, saya Ustadz Khairuman Deha. Dalam acara yang penuh berkah ini, kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT, menjadi acara yang bisa menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita setiap hari selalu mengingatkan saya untuk diri saya sendiri, agar di awal perjumpaan kita ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kenapa? Agar Allah senang, agar Allah sayang kepada kita, di saat kita berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat diutamakan oleh Allah dari nabi-nabi yang lain. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain, kepada nabi yang lain dan umatnya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa hati kita selalu disambungkan kepada baginda Rasulullah, dan kita tidak dilupakan oleh Rasulullah, dan kita juga menjadi orang yang bersambung hati kepada Rasul, bersambung bukan hanya di sini, di akhirat juga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Awal-awal Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu tentunya 12. Di antara 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia di mana apabila kita melakukan taat kepada Allah, ibadah, pahalanya lebih istimewa daripada dilakukan di bulan yang lain, kata para ulama. Begitu pula saat mengerjakan maksiat kepada Allah, dosanya lebih dahsyat daripada di bulan-bulan yang lain. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi kita malah misalkan baca Al-Quran, baca Yasin, bersolawat segala macam, solat tahajud di bulan Muharram, itu pahalanya tentu lebih utama daripada bulan yang lain selain Ashhurul Hurum tadi. Bulan Muharram itu, bulan yang dimuliakan itu, bulan mulia hurum itu apa saja? Ada 4. Minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Apa itu? Yang pertama Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Yang nomor 2 Zulhijjah. Yang nomor 3 Muharram. Yang nomor 4 Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah panjang umur sehingga masih menjumpai salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan Asyura ini, yaitu tanggal di bulan Asyura,
ada beberapa amal-amal yang perlu kita lakukan. Apa itu? Di antaranya adalah kita dianjurkan untuk berpuasa tasu'a. Puasa tasu'a adalah puasa yang dilakukan, yang dianjurkan di tanggal 9 bulan Muharram. Jadi nanti hari Rebu kalau untuk sekarang. Tanggal 9 bulan Muharram itu kita sunnah. Malam nih, besok hari Rebu, tanggal 9 bulan Muharram. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa tasu'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa yang dilakukan di apa namanya di tanggal 9. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak pernah berpuasa tasu'a itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la imbaqitu ila qabilin la sumannat tasi. Kata Nabi, jika saya masih diberi hidup tahun depan, yaitu maka niscaya sungguh aku akan berpuasa tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Tapi Rasulullah sebelum sampai ke Muharram berikutnya ternyata wafat, yaitu bulan Maulid Rabiul Awal. Jadi sekitar 3 bulan Nabi itu dari bersabda demikian itu, ternyata Rasulullah sudah wafat. Fama taqoblahu, sehingga beliau itu tidak sempat untuk berpuasa tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Tidak sempat Rasulullah. Tetapi karena beliau itu sudah ada merencanakan, seandainya hidup, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini, selain kita jadi niatnya jadi puasa tasu'a. Bagi perempuan-perempuan yang masih punya hutang puasa ataupun kita sendiri yang laki-laki punya hutang puasa kemarin. Puasa kemarin ini beberapa hari kita tidak puasa karena ada uzur, ada sesuatu sehingga kita tidak berpuasa. Maka kita niat dua. Sekalian ngodok puasa, sekalian juga tasu'a. Dua puasa, apa satu puasa dengan dua niat kayak tadi, menurut Imam Ibnu Hajar itu tetap didapat dua-duanya. Jadi nanti malam nih, niat pertama niat ngodok puasa. Besok kuna bayar hutang puasa Ramadan fardu karena Allah. Habis itu niat lagi, besok kuna puasa tasu'a karena Allah. Gitu. Jadi yang pertama, besok ku mau bayar hutang puasa Ramadan fardu karena Allah. Habis itu niat lagi, besok kuna puasa tasu'a karena Allah. Enggak ada fardunya karena tidak fardu sunnah kan. Maka dengan kita dua niat seperti itu, maka kita sudah mendapatkan semuanya. Qadha puasa dapat, puasa tasu'a juga didapat. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah yang perlu kita ketahui. Makanya bulan Muharram ini dipilih sebagai tahun baru Islam. Kenapa? Karena menurut Imam Ibnu Abbas, waktu dulu bikin rapat untuk memutuskan tanggal 1 Muharram ini, di situ adalah banyak kejadian-kejadian yang bersejarah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama adalah Allah menerima tobat Nabi Adam di hari Asyura. Nah, tanggal 10 nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat Nabi Adam di hari Asyura. Tanggal 10. Kemudian Allah yang kedua, Allah cipta Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dicipta di hari Asyura. Kemudian Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga sama di hari Asyura. Allah angkat Nabi Idris ke langit tempat yang tinggi sama di hari Asyura.
kapal Nabi Nuh merapat ke bumi di Gunung Judi setelah banjir 7 bulan di hari Asyura. Jadi di hari Asyura ini banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diberi ujian yang begitu dahsyat oleh Allah. Dan juga pada masa itu banjir sealam dunia itu sangat luar biasa. Berapa lama banjir itu? 7 bulan. Banjir itu datang di bulan Rejab dan kapal Nabi Nuh itu dan menepi di Gunung Judi tanggal 10 Muharram. Makanya dalam Quran wastawat 'alal Judi gitu. Kemudian berikutnya Nabi Ibrahim lahir dan diangkat menjadi kekasih Allah nantinya setelah lahir, setelah dan juga selamat dari pembakaran Namrud di hari Asyura. Jadi Nabi Ibrahim lahirnya hari Asyura. Kemudian juga diangkat jadi kekasihnya Allah Khalilullah di hari Asyura. Kemudian di hari Asyura itu Namrud membakar Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim selamat tuh di hari Asyura. Jadi pembakaran Nabi Ibrahim itu terjadi di hari Asyura. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit Nabi Ayyub alaihi salam di hari Asyura. Kita tahu Nabi Ayyub ini diuji oleh Allah terakhir itu dengan sakit yang luar biasa parah. Dan disembuhkan oleh Allah di hari Asyura. Juga Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa di hari Asyura. Jadi Taurat itu setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam bermunajat membahasa kita, kata orang-orang kita ini betul-betul tirakat gitu, padahal ya bermunajat, berfokus, berhalwat, beribadah untuk menerima Taurat. Lalu setelah selesai, ternyata pas hari Asyura turun dan diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun di hari Asyura. Jadi Allah yang kemudian juga Nabi Isa lahir di hari Asyura. Allah angkat Nabi Isa ke langit sama di hari Asyura. Allah ampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalu dan yang akan datang dinyatakan oleh Allah di hari Asyura. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Nabi Yakub disembuhkan dari penyakit mata oleh Allah di hari Asyura. Kita tahu setelah kemudian Nabi Yusuf terbebas daripada penjara hari Asyura, di hari Asyura. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sebagian kejadian-kejadian bersejarah di hari Asyura. Ada 16. Banyak sih sebenarnya, tapi karena kita terdekat waktu, maka kita cukup sebutkan 15. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, kita perbanyak ibadah kepada Allah dan juga kurangi maksiat di

0: Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Superadi sahabat budaya, pembangunan dermaga 2 pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dimulai. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menandai mulai pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Pembangunan itu ditandai dengan prosesi groundbreaking melalui penekanan tombol sirene oleh kedua pejabat itu beserta jajaran pejabat daerah lainnya pada Senin 22 Juni kemarin. Gubernur Babel Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi yang tinggi ke pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut langkah ini jadi bukti bahwa ASDP serius dalam merespons kebutuhan mobilitas daerah. Hidayat nambahkan, untuk memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, pihak pemerintah Provinsi Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini diperlukan agar kapasitas pelabuhan di kedua sisi penyeberangan berjalan seimbang. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo jelaskan bahwa proyek Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ini merupakan respon langsung terhadap aspirasi masyarakat ke dorongan dari jajaran pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati tempat. Heru juga memastikan proyek yang sedang berjalan ini sama sekali tidak akan ganggu aktivitas penyeberangan yang ada saat ini. Sekian kabar Babel jam 6 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Buat nak tahu dah, Es.
1: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih, ngoko. Tak es-es, tak es-es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Patah
1: dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, Gek. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, OS?
2: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawa batang ne.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Mata lagi, Mai. Kau ini lah tak pacem nih, gini-gini nanya. Ya, aku takutkan peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
5: Cuman aku takut ke sana, Wak.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
8: Gimana kita main?
7: Susah, cepat man, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
8: Kita main, kita main. Mati lah main.

0: masuk siapa tadi, Ok?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur masuk adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Rom, ha? Masuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar masuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa kulik? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay, tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih, Gi. Ditimbak mati, kayak ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, kayak enggak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kang ngebesak badan ga, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan ka, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nian, Romo. Ku same lah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih, Gi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
1: Lalu, Mai. Kau dak ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku, Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni, Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Buat umon pok lari. Man lomba lari di... Menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imbang. Man kita dicekar masuk tadi itu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem ka Rom. Hala isi ka daging lemak ketak menku nih.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasu nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Oh ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas cem tuh bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang gak tahan nah. Oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi inget waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelahi gara-gara yang bi bay ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara yang bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau mukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bi bay tapi ketangkep kayak ayam ma Mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesiang-kesiang lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya wek ayam kan. Cuba menpot kembang kak dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Men berani ngana kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam kak menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape peridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, men di kandang peridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Swedia, Bangka Belitung.
5: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi

0: Diam.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Halo, selamat pagi sobradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo lagi kita di Ngupi Pagi, ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI. Kayak kuyo regina, ngantika di Ngupi Pagi sampai jam 8 kelak. Hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 sobradi. Yo, cuman kabar ika di pagi hari ini. Semoga sihat, tetap semangat dengan cuaca yang seperti ya cerah-cerah mendung pagi hari ini sobradi, tapi pagi tadi dingin umon sobradi. Oh, wuih, haha. Ya kak lah mandi lom pradi, dingin-dingin macem nih. Ya lapon, apa sarapan favorit ika? Silakan kutunggu kebersamaan kayak biasa di 08-12-13-14-1039 sobradi. Yang dari request lagu kesayangannya nyapa teman-teman pagi hari ini di Ngopi Pagi seperti biasa. Ada oh, ku sapa-sapa dulu nih ya. Adi siapa? Dari Sungai Liat lu. Di Sungai Liat ada Bunda Kori, apa kabar? Oh, lalami dan denger suara Bunda Kori ke Om Alex nih. Terus Embera juga apa kabar? Embera lah boleh sihat lom. Ada Bang Iing di Kampung Jawa. Terus ada kakek Sakemureng lagi liburan. Wadaw, siapa itu sempat nelpon perempat lagi liburan, no? Terus yang di RY ada Yuk Julia, Mole Mbak Bunga Dahlia, terus juga ada Mang Yan, ada Bu Marni, terus ada Top Bell Team, ada siapa lagi oh yang di RY yo. Oh, kok Ayau di Sihen apa kabar? Mama Rati di Pagarawan, terus yang disungkap ada Pak Protes atau Zaizi. Ada Bang Heri juga, Yusinta di Beruas, terus yang ada di Bintat Ayurida ke Bang Abdul, terus yang ada di aduh Emesu, apa kabar Pak Ibrahim 86 ke Yuk Meri yo. Terus ada siapa lagi?

0: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, yang disenggel akhirnya menelpon. Kok ayah, udah si Hena, apa kabar?
0: Baik, Kak.
1: Baik, kok. Lagi begawe?
0: Tengah begawe.
1: Semangat, kok ayah, cari cuan.
0: Tahu lah.
1: Lama sarapan belum?
0: Lah,
1: apa?
0: Kue-kuean, ya.
1: Oh, kue-kue. Berapa, kok? 18, kok?
0: Mbak, aku beli ini belas tadi, tapi lah makan nasi di rumah.
1: Oh.
0: Ini sambilan, kami kerja makanan.
1: Kayak seling-selingan, cemilan-cemilan, nak.
0: Oh. Jadi mungkin cepat lapar, ya.
1: Bener lah, sambil ngunyep-ngunyep, kok.
0: Oh, bener yang terus, belum,
1: Kalau kok iya, apa sarapan favorit,
0: Sarapan favorit, nasi lah, kan, ya. Dan kalau sayur, kebanyakan kalau punya banyak ngelempah.
1: Pagi-pagi lama ngelempah, sarapan,
0: Pagi ini enggak, pagi ini ikan.
1: Oh, ikan.
0: Ikan tongkol, aku beli kemarin, Pak, ini.
1: Oh, wadah, dimasak apa ikan tongkol,
0: Ikan tongkol, aku makan kecap.
1: Masak apa?
0: Masak kecap.
1: Oh, dek tahu ki ku masak kecap biasa ya. Di apa kata orang ya? Di asam pedes, mantap kok.
0: Ikan kaleng.
1: Masak ke sendiri. Iyo lah ponak oyo nak lagu apa kok?
0: Lagu gereja tua ya.
1: Lagu apa?
0: Gereja tua.
1: Gereja tua?
0: Oh.
1: Yang apa pagi-pagi lagu gereja tua? Oh, jangan sek dong, kelak orang tidur lagi. Lagu angka satu bila?
0: Angka satu apa berdincana
1: kah? Oh, baseng lah.
0: Berdincana lagu jambos sedai lah.
1: Oh, lapor lagu berdinca pun nak. Oh, jangan
0: lagu lagu jambos jadi
1: lah. Lagu jambos ade, nak oh.
0: Tahu dia bilang bos tapi kerjanya dia ketengan coka.
1: Oke lah pun aku ngedam bos sekelah ahok.
0: Tahu.
1: Oke lah pun salam ke siapa ko?
0: Iing. Julia. Mangyan. Marni. Kori. Fitri.
1: Dia. Orang nak karaoke rumah Ibu Fitri. Oke, orang nak karaoke kataku rumah Ibu Fitri.
0: Awak.
1: Kau punya Julia, Mang Yan.
0: Terima Ahmad. Terima Rahim. Bu Mary. Terima Rahim. Itu Pak Ambas. Ikannya semua ini lah.
1: Oke.
0: Sinmong Toto
1: juga. Semangat kok.
0: Hey.
1: Yo pona. Sinmong Toto, kek ko ayau yang lagi begawi pagi-pagi ne. Semangat selalu ko ayau, semangat cari cuan. Yo di belakangnya ada Bang Rido Roma ke Yusriatun, apa kabar di Perlang? Terus gue pula lama ada nanger apa nama? Yuk Aminah, kek mangat toyip di labu. Mungkin lah tidak sampai lagi kalau di sana no perempat tahu ye wah sayang. Padahal aku kangen kayak Yu Aminah, denger suara Yu Aminah kayak Mang Toye po Pak Damiri juga. Yu di belakang ada siapa nih? Halo ngopi pagi.
2: Hai sampai hati.
1: Ya ngapa ngopi pagi sampai hati?
2: ngopi pagi nih.
1: Anco gawi nih.
2: Ya melah melah. Amang kak Nelah lama dek nomor ya.
1: Amang apa nih?
2: Nelah Mang Toyib dia.
1: Amang Toyib, wih Mang Toyib nih. Oh, kemana bi Mang Toyib dek gabung lagi lah lama.
2: Ya kan, ano?
1: Apa?
2: Apanya siaranya kurang bersih.
1: Oh, kurang bersih. Tinggi menantena ikat di batang.
2: Nyalah lepas kepala ada pun.
1: Anco gawi, apa kabar Mang Toyib, sihat toh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, sarapan lom?
2: Lahudih.
1: Nya apa sarapan tadi?
2: Ada rebus pisang.
1: Wadaw.
2: Ada roti sumbu.
1: Wadaw.
2: Jalan mendekat-dekat ya?
1: Nya kawanku dulu roti sumbu, apa? Nak tahu dak cekel apa? Belacan tunu.
2: Dek lah, ada ikan guring dia.
1: Ikan guring, oh tapi kawan gue dulu anehnya dia pakai belajar tunyu.
2: Ya, dia menelur meriah.
1: Tapi nyaman umum lah sekuah, kuah dia juga.
2: Karena mentol lapar.
1: Au, lapon ayo Mang Toyib nak lagu apa, Mang?
2: Lagu daerah kan ya?
1: Oh, boleh lagu daerah.
2: Apa?
1: Nusantara boleh, Bangka boleh.
2: Apa nak? Nanyo anak pak.
1: Nanyo anak lah kita. Kita bedam bos pagi-pagi nak kejek kok ngantet. Au lah pun. Salam-salam ke siapa, Mang?
2: Ya, tadi ku apa tadi yang macam ya?
1: Ada ko ayau.
2: Ah, ya lah salam kenal ke ko ayau.
1: Au.
2: Ke Yu Aminah. Ke Mang Mahmud. Heeh. Ke Cici. Ke Mang Sulaiman, Bu Darti.
1: Eh, panta kabar Mang Sulaiman, no?
2: Ke Mang Cici ulah lama lah dia denger suaranya.
1: Au iya, nah.
2: Ke gere-gere lah.
1: Oke. Habis. Oke lah pun emang Toyib. Kita tunggu melahirkan.
2: Ya ayo semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semakin cantik.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai rupa salamku sampai di Labuan. Dan salam kayak Yu Aminah. Nyakulah kangen kayak Aminah bilang emang Toyib. Oh, lah pun lanjut. Halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Ayu Fitri ya.
3: Halo.
1: Ayu Fitri, ngapanya suara Ayu nih? Hilang timbul. Entah, jin jauh-jauh. Jangan pakai speaker pon. Coba agak jauh mendari radio pon. Radius 3 km. Ah, kan ade men suara. Apa kabar, Yuk Fitri?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lo sarapan lo? Lah ngupi apa kanti kupi ya? Pisang goreng. Yuk, deket men suara yuk, deh denger yuk. Dek, jauh humun suara macam tengah masak di dapur.
3: Memang di dapur.
1: Nah, iyalah. Ku ngebayang ayo tuh HP taruh jauh sambil ngoreng ikan.
3: Ngoreng pisang nih.
1: Ngoreng pisang. Wow, sampai sini be pisang gorengnya. Apalah kan. Au lah pon ayo, yuk Fitri nak lagu apa yuk?
3: Ayo nak lagu.
1: Apa? Lagu apa nak?
3: Gantungan baju.
1: Nak nyemor kan?
3: Oh, nak nyemor baju pagi ini.
1: Oh, iya.
3: Gantungan baju lah hilang.
1: Oh, Mang, ku heran, no. Mimang lah gantungan baju naik sutek ke hilangnya pacak berjalan surang, saya ku.
3: Sikor, sisir.
1: Entah. Oh, sisir. Nya ku heran, no. Ada kaki entahnya ya pacak berjalan surang.
3: Benar,
1: kok. Oh, itulah. Ya pun salam-salam ke siapa, yuk.
3: Salam-salam yang lah masuk tadi, yang barusan tadi sampai ini.
1: Ade Mang Toyi, badi labu kuding kok, desa laku.
3: Oh.
1: Labu kuding besar.
3: Mang Toyi, salam kenal baru ni lah, sekuat tola lama ya.
1: Iya, tola lama, tapi ya perempat tak hilang timbul di sana.
3: Oh, timbul tenggelam.
1: Oh, kesian nak kok.
3: Salam ya, kenal lah Mang Toyi.
1: Nah.
3: Kuayu, nggak. Mbah Iing, Bang Yan, Putra Sambah, Julia, Yaitu Hamid, Mama Rati, nangga Mama Rati lami,
1: Mama Rati ini bi, pagi-pagi dia senam biasa ya.
3: Oh, sibuk bi.
1: Oh, Nian, terus?
3: Yuk, sampai lagi ya. Pak Damiri, Om Alek, Ke Ibu Kori. Yuk Cinta, yuk Mar. Tapi lagi ya. Yuk Sriatun, ke Barido, Babang Tampan. Amang ayah Amang Sebatang tuh.
1: Amang Bujang. Bener lah be.
3: Pokok semua-semuain lah.
1: Oke.
3: Dengar kita perempat RRI ini.
1: Siap.
3: Tapi nak karaoke malam minggu nih, datanglah ke rumah Ayu
1: nih. Kak Fitri kayak Fitri malam minggu pokok karaoke di rumah Ayu Fitri Sri menanti.
3: Malam minggu karaoke malam nih
1: mantap. Wadaw pokok.
3: Pokok kami lah seminggu tuh dua kali main bulu tangkis. Malam Rabu kayak malam Sabtu.
1: seru.
3: Malam minggu karaoke.
1: Wadah.
3: Tapi kita di sini lah. Keluarga-keluarga sini lah.
1: Seru-seru bu kok.
3: Ada yang gabung orang nggak kenceng tuh. Kadang-kadang.
1: Ini kalau orang RW beli nak gabungin dia.
3: Iya. Itu namanya kami tuh Regina nih kan.
1: Oh, be Regina nih.
3: Kami musik pelepas lelah.
1: Menghibur
3: hati.
1: Bener lah. Oke lah pon yuk Fitri, ditunggu gantungan baju pulang ke rumah.
3: Oke.
1: Yuk. Lah tahu.
3: Kemarin pernah pesan sepatu ke cucu kami ulang tahun.
1: Oh, lah tahu kan rumah kok.
3: Lah lame barang tetangga.
1: Nah, itulah
3: ayo,
1: dia.
3: Ayo ikut tahu ya.
1: Oh, iya,
3: ya kan dia sekarang setor gini.
1: Yusari. Oke, lah tahu kan? Lapun, nah, mantap kan?
3: Mantap
1: serantap. Kayak ku tapi dek tahu.
3: Kayak kalon tahu kayak suara bayi. Tapi lah tahu sendiri. Pernah dia yuk nikah yang ada acara di RRT itu.
1: Acara apa, Wak?
3: Tapi dari kejauhan.
1: Acara apa itu?
3: Acara RRI dulu,
1: oh. Jalan santai. Jalan sehat.
3: Jalan sehat,
1: waktu
3: ada tanah jawa, tapi tanah jawa, yang dapat pacan jawa, betul, dapat apa itu? Mulai tapi isi
1: Ku MC ya, pas itu. Ngalah tahu kan, keku kan? Oke lah pon. Oke, Yupi, terima kasih.
3: Iya, sama-sama untuk Regina. Selamat tugas saja ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fitri. Di seri menanti, ditunggu malam mingguan yang nekaroke rumah Yuk Fitri Pradi. Ya lamun kalau aku lanjut lagi, tapi jam 7 aku sampai kabar babelu untuk Ika.
4: Oh Not, kemana nih akhirnya Not, Pak Man?
5: Ngapain ya gue?
4: Ketengok lah jam berapa ya?
5: Wah,

Selamat pagi Sobredi Sobat Budaya, Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ditargetkan rampung sebelum Nataru. Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal ke tahun baru atau Nataru 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo ngomong pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun kelak. Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian ini ditargetkan selesai sebelum Nataru, serta sebelum Lebaran, dan disampaikan ke pihak kontraktor jika target tidak tercapai akan diberikan proyek lagi, tidak akan diberikan proyek lagi di masa mendatang. Heru jelaskan, pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Tapi kesiapan infrastruktur di kedua sisi penyeberangan harus berjalan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan. Pak Gubernur berencana menyurati Gubernur Sumatera Selatan agar kita sama-sama memiliki komitmen membangun dermaga di dua sisi. Kata Pak Gubernur, setiap Lebaran di sini selalu macet. Jika di Tanjung Kalian sudah bagus, tetapi di seberang sana tidak diperbaiki, maka penumpukan kendaraan akan tetap terjadi dan pembangunan ini jadi percuma. Untuk menyelaraskan hal itu, ASDP menjadwalkan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat. Bupati Bangka Barat Markus mengakui Pelabuhan Tanjung Kalian merupakan urat nadi utama bagi pergerakan kendaraan dan distribusi logistik yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera. Pada saat musim mudik, libur panjang maupun hari besar keagamaan, tinggi volume kendaraan seringkali menimbulkan antrean yang cukup panjang di sini. Oleh karena itu, kehadiran dermaga dua ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan secara signifikan. Dengan adanya dermaga tambahan, Bupati optimis proses bongkar muat kendaraan dan penumpang akan jadi jauh lebih cepat, tepat, dan nyaman bagi pengguna jasa. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.